0: sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan...
2: Jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah, tadi Pak Dede sudah sampaikan. Dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, RRI Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program 1 yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
6: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapolsek TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Sebanyak di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, Penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
17: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
18: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
14: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kita ikuti bersama siaran tunda podcast LKBM antara Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe Bukan Sekedar Lauk,

0: kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak ya.
1: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
0: Makan tempe terakhir kemarin.
1: Oke, diolahnya
0: kemarin
1: apa tuh?
0: Digoreng aja.
1: Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
0: Atau kecap, cabai rawit.
1: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang nggak ada habisnya untuk dibahas. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
0: Superfood ya. Setuju banget.
1: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa nggak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
0: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu. Fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah, kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya. Itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya, sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe itu tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi.

0: Iya Mbak Wida, jadi
1: Iya.
0: maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood, kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin
1: Benar.
0: identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang
1: Iya,
0: tempe
1: sekarang
0: loh.
1: tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan. Itu juga dia mempromosikan, eh bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari. Oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
0: Iya, perubahan yang ini luar biasa karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu
1: Betul.
0: disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe
1: Sambal
0: ketika itu.
1: tumpang.
0: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya?
1: Jadi,
0: Pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
1: iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim negara lain
0: Apa
1: kan
0: benar ini
1: benar nggak
0: punya
1: punya bangsa
0: Indonesia?
1: Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal
0: Sambal tumpang
1: letok
0: tadi. Oh,
1: gitu.
0: lepok ya.
1: Ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu, ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan gitu. Nah, itu mungkin
0: Tidak bisa dijelaskan
1: iya,
0: soalnya ya,
1: sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya tuh
0: tersampaikan ya.
1: itu ya. Jadi
0: Oke.
1: nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
0: Di Indonesia,
1: di
0: dan itu
1: Indonesia.
0: membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia
1: Iya.
0: sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Mbak Ida sendiri bersama
1: Dan
0: keluarga.
1: iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama, apa belum kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan
0: Betul,
1: misalnya.
0: betul.
1: Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual, ada jajanan-jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
0: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun
1: Turun-temurun,
0: sebenarnya ya.
1: ya.
0: Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau ke sini, mereka yang vegetarian merasa kayak,
1: Betul.
0: wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
1: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan, tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari ya bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
0: Oh.
1: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
0: unik ya.
1: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
0: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya. Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
1: Ngaruh.
0: Signifikan seperti apa?
1: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
0: Jadi, paling mudah ya.
1: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
0: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda bentuk treatmentnya.
1: Beda.
0: Kacangnya apa aja, Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
1: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
0: Oh, edamame.
1: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
0: dengan kedelai.
1: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe, mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu.
0: Ada proses-proses.
1: Jadi, tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh, kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa, yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Petai dicoba, ternyata
0: berhasil,
1: tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya petai. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi petai. Terus melinjo itu jadi petai juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
0: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
1: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
0: Ada kandungan apa itu akhirnya, kenapa mie instan jadi tempe?
1: Nah, jadi sebetulnya Kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu. Jadilah tempe
0: mie instan jadi tempe. Ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
1: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi si kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
0: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, ini gimana Mbak Wida bagi resepnya? Kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
1: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
0: gitu kan.
1: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu, mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
0: Karena punya protein juga mirip-mirip
1: sama kan, telur. Isinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
0: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
1: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating gitu.
0: Sampai ke kulit-kulit mati itu
1: Tapi gak sakit gitu.
0: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi yaudahlah, kita masuklah di
0: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih, karena kita tidak gila sendiri.
0: Agar terjawab kan gila sendiri ya,
1: Tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya. Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
0: Eksperimennya gitu. banyak.
1: Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu ya. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik, semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
0: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuman proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
1: Soalnya kalau cuman bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
0: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikempen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
1: dari
0: sudah ada. Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah, ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
1: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia.
0: Balik lagi. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
1: experience-nya
0: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia.
1: Cuman ada di Indonesia.
0: Betul. Gitu. Bahkan Harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
1: Oh, kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe, tapi itu keren gitu.
0: Temen-temen di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
1: Kita mental tempe nih, keren tapi.
0: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan iya, diajukan ke UNESCO juga. Iya. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik, gitu. Iya. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
1: Betul.
0: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
1: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
0: Bahagia ya?
1: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
0: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat, mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya, mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu, zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
0: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait okay, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini sudah mulai bergerak
1: gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai hari ini.
0: Dimulai dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan, tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya, belum pola lagi hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya.
0: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe dan
1: masuk gitu.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima itu kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana. Lahir di dapur kecil bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda semuanya di Halo RRI ya. Anda juga dapat bergabung menyampaikan berbagai keluhannya di 0811 495 9490.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.
1: Esensi buku Prosa Pro.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Halo RRI, Anda juga dapat bergabung ya, menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya. Oke, pendengar, menemani suasana di siang hari ini, saya hadirkan satu informasi yang kami ambil dari rri.co.id, yang mana tanggal 10 Juni menjadi salah satu hari penting yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Momentum tersebut berkaitan dengan semangat kewirausahaan dan pemanfaatan media sosial yang semakin berkembang. Di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang berlangsung cepat, kedua peringatan ini memiliki makna tersendiri. Kewirausahaan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara media sosial membentuk pola komunikasi masyarakat modern. Ya, baik, berikut peringatan yang diperingati pada 10 Juni melansir berbagai sumber. Yang pertama, setiap 10 Juni Indonesia memperingati Hari Kewirausahaan Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap para pelaku usaha. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha di Indonesia. Hari Kewirausahaan Nasional ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 20 tahun 2024. Keputusan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2024. Penetapan hari peringatan tersebut tidak terlepas dari peran penting kewirausahaan dalam pembangunan nasional. Kehadiran pelaku usaha mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Selain membuka peluang kerja, sektor kewirausahaan turut membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai daerah. Aktivitas usaha yang berkembang juga berkontribusi meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Peringatan ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Organisasi tersebut sebelumnya mengusulkan penetapan Hari Kewirausahaan Nasional kepada pemerintah. Melalui momentum ini, masyarakat diharapkan semakin tertarik membangun usaha dan menciptakan inovasi. Semangat kewirausahaan dinilai penting dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa mendatang. Dan berikutnya, selain Hari Kewirausahaan Nasional, tanggal 10 Juni juga diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Peringatan tersebut pertama kali digagas dan dirayakan pada tahun 2015. Hari Media Sosial lahir dari keinginan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital. Kehadiran media sosial dinilai membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Gagasan tersebut dicetuskan pengusaha asal Surakarta, Jawa Tengah, Hadi Irawandi. Tujuannya, untuk mendorong penggunaan media sosial secara positif, sehat, dan bertanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi, media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi, gagasan, hingga aktivitas bisnis berkembang melalui ruang digital. Karena itu, Hari Media Sosial menjadi pengingat pentingnya menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya. Pengguna juga diajak menyebarkan informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan publik. Momentum ini biasanya diperingati dengan berbagai pesan inspiratif ya, melalui berbagai platform digital. Masyarakat juga didorong memanfaatkan media sosial untuk membangun kolaborasi dan menyebarkan hal positif. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan

0: berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi ya. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Halo RRI. Anda dapat bergabung ya di jalur telepon 0811495-9490. Anda dapat menyampaikan berbagai keluhannya ya. Mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, boleh silakan di jalur telepon 0811495-9490. Buat yang baru saja bergabung dan juga untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Selamat siang buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika Cruz Azul dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, masyarakat dan nasabah dihimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar, yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Buat Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silahkan ya, saya temani di jalur telepon 08 11495 9490. Mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, silakan ya. Saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, pendengar satu persembahan dari The Massive sudah membuka tirai jumpa kita di Halo RRI siang hari ini. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, silakan ya di jalur telepon 0811495 9490. Dan baik pendengar, kemarin pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026, di Halo RRI juga sudah ada yang bergabung. Ada Pak Robi ya dari Jalan Kokas, ya, menyampaikan keluhannya terkait yaitu tidak boleh memfotokopi KTP elektronik karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan dan data pribadi dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dan berikut kita ikuti bersama ya statement ataupun tanggapan dari Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data Dukcapil Fakfak, Bapak Berti T. Reawaru.
1: Surat klarifikasi dari Dirjen Dukcapil, yaitu surat yang dikeluarkan 11 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Bapak Teguh Setiabudi terkait dengan klarifikasi penggunaan KTP. Sebenarnya pada dasarnya penggunaan KTP untuk fotokopian dan lain sebagainya itu tidak masalah. Tidak masalah karena dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan juga dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2013. Lalu kemudian terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2022. Intinya bahwa penggunaan KTP itu tepat sasaran, baik dari sisi penggunaan administrasi, terus kemudian pelayanannya, kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan mungkin tes pegang, tes apa namanya, poli, TNI, itu masih tetap bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah kerahasiaan data itu yang perlu, karena akunya jangan sampai penyalahgunaan data dari yang bersangkutan. Jadi intinya yang bersangkutan punya data, dia tetap pakai untuk kebutuhan pribadinya. Itu intinya di situ.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi statement ya dari Kepala Bidang Pihak dan Pemanfaatan Data Dukcapil Fakfak, Bapak Berti T. Reawaru, terkait dengan keluhan ya yang disampaikan oleh Bapak Robi di Jalan Kokas yang sudah bergabung kemarin di Halo RRI pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Nah, untuk Anda yang juga ingin menyampaikan berbagai keluhan yang ingin Anda sampaikan seperti Pak Robi ya, silakan di jalur telepon 0811495 9490. Nanti keluhan Anda kami akan sampaikan kepada instansi terkait dan akan menyampaikan statementnya ya seperti apa sehingga lebih jelas ya. Oke. Sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan di 0811495 9490.

0: kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Beli ini, ini, sama ini.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Gail Baiwo adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan. Buku yang terbit pada tahun 2021 ini berfokus pada tema kelelahan emosional dan mental yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada buku ini, penulis menggambarkan bagaimana kelelahan bisa membuat seseorang merasa ingin menyerah, tetapi sebenarnya mereka hanya perlu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Melalui narasi yang penuh empati, penulis menyampaikan pesan bahwa merasa lelah dan ingin berhenti adalah hal yang wajar. Dengan menggunakan pendekatan yang sangat empatik dan reflektif, memungkinkan pembaca untuk merenungkan situasi mereka sendiri dan menemukan kenyamanan dalam kata-kata yang disampaikan. Buku ini seolah-olah menjadi teman yang memahami dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Selain menawarkan kenyamanan emosional, buku ini juga memberikan saran praktis tentang bagaimana mengatasi kelelahan dan menemukan cara untuk bangkit kembali, termasuk teknik manajemen stres, pentingnya mengambil waktu untuk diri sendiri, dan bagaimana membangun kembali semangat. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Melalui buku ini, penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Demikian esensi buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Gail Baiwo.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, masih saya teman Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung menyampaikan berbagai keluhannya, silakan ya di 0811-495-9490 ya. Seperti tadi ada Pak Robi yang sudah menyampaikan keluhannya di Halo RRI pada hari Senin kemarin. Dan tadi juga sudah kita ikuti bersama statement yang diberikan ya, sehingga seperti apa ya nanti dan harus seperti apa ya, ataupun kejelasan dari keluhan yang disampaikan gitu ya. Oke, sekali lagi buat yang ingin bergabung menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, mungkin ada hal-hal yang menurut Anda perlu ada kejelasan atau ada letak ataupun sesuatu yang perlu diperbaharui, boleh silakan ya. Silakan di 0811-495-9490.

0: tamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Kawan, mari sudah, kita bermain tebak-tebakan, ayo.
2: Ayo, siapa takut?
1: Tapi ingat, tak boleh buka dompet, eh?
2: Ih, apa hubungannya? Memang tebak-tebakan tentang apa, kah?
1: Gampang saja, kawan. Kau coba tebak pahlawan perempuan yang itu, siapa yang ada di kantong puang kertas itu?
2: Duh, siapa ya?
1: Aduh, masa lupa tuh? Masa kau lupa tuh? Jawabannya itu Cut Mutia. Nah, pertanyaan selanjutnya, pahlawan siapa yang ada di mata uang pecahan 50 ribu kertas? Gampang saja, toh.
2: Siapa ya?
1: Masa ku tra tahu tuh. Coba ku ingat dulu. Kalau ku bisa jawab, saya kasih ku 50 ribu nih.
2: Iya, tapi aduh, apa ya? Saya menyerah.
1: Ya ampun, kawan nih. Depu uang tiap hari ku pegang, tapi nama pahlawan yang ada di situ ku tra tahu tuh.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung.

0: trotoari untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sekerutuari ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
1: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
0: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
1: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
1: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
1: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
1: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam kami sebelum kegiatan ini dimulai, jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti di apa namanya dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota apa namanya anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang apa namanya program yang sangat bukan cuma program nasional untuk kepentingan tetapi program ini memang sangat penting, sangat apa namanya sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
1: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silahkan ya langsung saja di 0811-495-9490. Kami masih temani Anda semuanya mendengarkan ya berbagai keluhan-keluhannya. Semoga saja keluhannya nanti kami akan sampaikan kepada instansi terkait, dan nanti Anda juga bisa mendengarkan statementnya seperti apa. Sekali lagi, buat yang mau bergabung bersama kami, silakan di 0811-495-9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk yang ingin menyampaikan berbagai keluhannya, silakan di 0811-495-9490.

yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Terima kasih juga buat yang masih memilih kami di siang hari ini. Dan baik untuk Anda, tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Sampai di sini saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda dapat ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, setiap pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dengan berakhirnya Halo RRI siang hari ini, saya Hatijah Bajo juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak siang hingga sore hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak Fak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 107,1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari ini, Rabu 10 Juni 2026, menggantikan rekan Hatija Baco yang sudah temani Anda dengan berbagai segmen. Lanjutan Fakfak siang ini pendengar, awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Kemudian ada ragam segmen lainnya selama saya bertugas hingga nanti usai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sukses selalu untuk Anda. Dan semoga di hari ini Anda senantiasa diliputi rasa bahagia. Dan segala aktivitas Anda berjalan dengan baik, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dengarkan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah diselingi dengan informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah temani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Mendengar, pemerintah kota Binjai mendukung pelaksanaan Pesta Budaya Karo Mbure ATTD tahun 2026 yang digelar di lapangan Merdeka Kota Binjai pada Sabtu lalu 6 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya melestarikan adat, seni, dan budaya Karo di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Sekretaris Daerah Kota Binjai, Khairin F. Simanjuntak, menegaskan kegiatan budaya tersebut bukan sekedar ajang silaturahmi untuk melepas rindu atau mbure ATTD. Kegiatan tersebut juga menjadi benteng pertahanan budaya bagi generasi muda agar tidak kehilangan identitasnya. Ia juga menyoroti keberagaman yang dimiliki Kota Binjai sebagai miniatur Indonesia yang dihuni oleh berbagai suku, agama, dan budaya. Menurutnya, keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah, bukan menjadi faktor pemisah di tengah masyarakat. Khairin juga menekankan beberapa hal penting, diantaranya penguatan semangat gotong royong melalui kebersamaan dan sikap saling menghormati, menjadikan nilai-nilai luhur budaya sebagai fondasi pembangunan Kota Binjai yang maju dan sejahtera, serta menjaga harmonisasi sosial antar umat beragama dan antara suku sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan. Ia berharap Pesta Budaya Karo Mbure ATTD dapat berjalan sukses dan terus dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut juga diharapkan ya menjadi wadah pemersatu masyarakat Kota Binjai. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
7: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
6: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

31 menit berlalu ya dari pukul 12 siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Fakfak. Kita bersama di suasana siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah. Mudah-mudahan bisa menyemangati Anda ya yang masih setia dengan segala aktivitasnya atau yang tengah santai menikmati istirahat siang, terkhusus bagi Anda yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian timur. Sudah saatnya untuk Anda menikmati hidangan siang ataupun rehat sejenak sebelum nantinya kembali beraktivitas untuk menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Ya, pendengar, informasi berikut ini, panitia peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang akan digelar dalam waktu dekat. Nah, ini menurut Ketua Panitia Dr. Haji Wahidin Porade MSI mengatakan persiapan telah dimulai sejak awal April melalui pembentukan struktur kepanitiaan secara resmi. Setelah struktur terbentuk, panitia langsung bergerak melakukan konsolidasi internal serta pembagian tugas untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Sosialisasi dilakukan agar informasi kegiatan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga hingga ke kampung-kampung. Panitia menargetkan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berkisar antara 10.000 hingga 15.000 orang dari berbagai unsur masyarakat. Untuk mendukung target tersebut, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan seperti lomba-lomba serta menghadirkan tokoh nasional dan kori-koriah tingkat nasional maupun internasional. Ketua panitia menegaskan kegiatan ini bersifat inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Hal tersebut sejalan dengan nilai kearifan lokal Fakfak Satu Tungku Tiga Batu yang mencerminkan persatuan dan kebersamaan.

0: ada vitamin yang dapat mencegah stunting ya, Bu.
1: Oh ya? Apa saja ya, Bu?
0: Vitamin A, vitamin D, vitamin B12. Vitamin-vitamin ini sangat berperan loh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
1: Kenapa vitamin A penting untuk mencegah stunting ya, Bu?
0: Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin A juga membantu pertumbuhan sel dan jaringan dalam tubuh termasuk tulang tentunya.
1: Lalu, bagaimana dengan vitamin D ya?
0: Vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Tanpa cukup vitamin D, anak-anak bisa mengalami gangguan pertumbuhan tulang yang bisa berujung pada stunting, Bu.
1: Kalau vitamin B12 bagaimana ya, Bu?
0: Vitamin B12 itu diperlukan untuk produksi sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Nah, kekurangan vitamin B12 bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak tentunya.
1: Ternyata penting sekali vitamin-vitamin itu ya, Bu.
0: Pastikan anak-anak makan makanan yang kaya akan vitamin A, seperti wortel, bayam, dan ubi tentunya. Nah, untuk vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari dan makanan seperti ikan berlemak dan susu yang diperkaya. Sedangkan vitamin B12 bisa didapat dari daging, ikan, telur, dan tentunya produk susu.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Berikut ada bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari daerah Bali, Tresna Dumendimata dari De Ulik. Dan mendatang saya hadirkan satu lagu daerah hingga jelang penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: La lame ku garam, tapi kami manggile.
2: Gile kan?
1: Ketingka macam raje, padahal lekaco.
2: Gak berkaca kami.
1: La lame ku ringan, tapi kami manggile.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna. Usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad merah putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Boylo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan gak masalah, yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Usai penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, saatnya kita dangdutan di siang hari ini melalui Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 10 Juni 2026. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Penelpon perdana, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Cakep, Dangdut adalah kita, Bang Lei di Kalimantan Utara. Betul ya?
1: Benar sekali.
0: Benar sekali. Sudah siap joget Dangdut? Siap ya?
1: Sudah siap dong.
0: Selalu siap. Ini ada lagu dari Intan Ali, Bunga-Bunga Cinta, Via Valen, Pak Polisi, Lilis Karlina, Bunga Warung, Maureen Olivia, Loh Kok Marah, Kaila KDI, Puncak Gemilang, Rido Roma, Dawai Asmara, Sylvia Ma Tak Pantas, Kamelia Malik, Seputih Kapas, Eri Suzan, Radio Dangdut, Ade Irma, Sengsara, Nasar. Yang mana, no?
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut, asik. Salamnya buat siapa nih? Salamnya.
1: Pertama-tamanya untuk Mbak Esa yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu terus aktivitasnya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih untuk Mbak Putra, Bunda Natalia, Terjael, Mas Lia, Pak Fedi, dan Bunda Utri. Dan untuk semuanya lah, dibungkus jadi satu.
0: Dibungkus jadi satu, iya. Jangan lama-lama ya, gitu ya.
1: Kasihan tuh yang di belakang.
0: Betul, iya betul tuh Bang Lei, saya setuju. Kalau salamnya diperbatas ya.
1: Oke.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih untuk Bang Lei. Dimohon pengertian ya kepada para pendengar. Untuk salam-salamnya jangan terlalu banyak begitu ya. Kalau bisa dibatasi. Berikutnya, halo, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum, selamat wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pak Nasrun.
2: Yo,
0: lagunya yang mana nih?
2: Iya, baru liter apa lagunya?
0: Ada Intan Ali, Bunga-Bunga ya. Cinta, itu yang pertama. Via Valen, iya, Pak Polisi.
2: Hah? Ah, itu sudah yang pertama ya, Mbak.
0: Oh, yang pertama, iya. Bunga-Bunga Cinta, asik. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam baik saya sahabat tugas. Selalu bersama kalau ke rumah. Ya, selamat datang. Kita mami ada ini ada Ima Suri, ya ada Mid dan Bani serta kita berdoa bersyukur bersama terima kasih mulai Bung Leman, Freddy, Putri, ya Sultan Kaita, Mas Lia, Gubris Betoli, Tabula Ima, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semua yang tambah kerja di kompas. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih untuk Pak Nasrun yang sudah gabung dan berikutnya halo, selamat siang. Halo.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Atus.
3: Iya, apa kabar? Baiknya ya?
0: Iya, betul. Kabar saya baik. Mudah-mudahan Bang Atus dan semuanya pada sehat ya.
3: Keadaan di apa gimana keadaan di Sokwat? Baik.
0: Baik. Cuacanya bersahabat.
3: Di sini lagi hujan
0: tapi ya. Lagi hujan.
3: Sudah bagus ya.
0: Oh gitu.
3: Sudah banyak yang baiknya.
0: Ada dua. Tambah Bang Atus tiga.
3: Oh, Bang Atus dapat juara tiga nih.
0: Dapat juara tiga.
3: Atus, ayo salam dulu Mbak Isya.
0: Boleh, silakan Bang Atus.
3: Salam buat Mbak Isya, selamat bertugas pada konsep. Lalu panjang umur, rezekinya selalu bertambah-tambah. Amin.
0: Amin.
3: Orang manusia itu kan terutama tuh.

0: sehat dulu biar lebih banyak kalau sakit.
1: Setuju.
0: Coba dia yang mesti sehat. Terus buat rekan-rekan Aba Atus yang sudah lewat tadi itu ada salam balik. Buat rekan-rekan juga di Kokar atau Kapapa atau Kapala. Buat rekan-rekan yang bisa masuk-masuk jalur juga. Alangkah terserah baik saja.
1: Oke, siap.
0: Bagus. Terus salam juga buat penyiar yang belum tugas. Ada beberapa empat penyiar itu nanti giliran mungkin. Kalau sebentar siapa Mbak Ika?
1: Sebentar Eka.
0: Kalau buat mereka semua ada lagu ini setiap buat Mbak Ika saja lagi menyiar.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Bang Atus. Halo, selamat siang Bunda El.
2: Selamat siang sayang.
1: Iya, siang juga Bun. Mau joget dangdut nih siang ini.
2: Ya.
1: Mau joget dangdut ya.
2: Joget-joget dulu.
1: Joget-joget dulu.
2: Tempat Bunda El.
1: Oke, silakan Bun. Lagunya mau yang mana?
2: Iya. Oh ya, lagu ini Aisyah kan?
1: Iya, betul.
2: Enggak leset. Nanti Aisyah pilih aja versi perempuan wanita.
1: Oke, kebetulan ada Eri Suzan dan Intan Ali.
2: Oh iya.
1: Pas ya.
2: Lanjut juga. Oke. Okay. Pertama buat Aisyah sayang, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, selalu damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
1: Amin.
2: Yang baru lewat saja Pak siapa itu?
1: Pak Atus dan Bang Nasrun, ada juga Bang Lei.
2: Oh, tiga-tiga itu salam sehat balik. Salam sehat semuanya. Ada Kakak Lili, salam sehat, salam sehat Kakak Lili. Ada Ibu Rosna, Ibu Rosnya, Edor Jaya, Ibu Ani. Ada Ibu Mas Lia, juga ada Bu Farida. Semuanya salam sehat di Manado. Ada Ibu Ani, salam sehat. Juga ada Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih salam hormat selanjutnya Bintang Pratama. Ada Pak Botak, Pak Darwin, semuanya salam sehat. Pak Freddy yang jadi bau-bau. Bisa juga ada Bunda Utri, semuanya salam sehat. Ada di Maroke, Pak Freddy. Ada Bunda Utri juga di bau-bau. Ada Pak Ucang, Pak Yus, semuanya salam sehat. Pak Tengah, Bang Lek, Bang Luhut, Pak Yeti, Amin bancut semuanya
1: tanpa terkecuali.
2: Aisyah sayang, makasih. Siang dangdut adalah kita.
1: Cakep, dangdut adalah kita. Di belakangnya Bunda El. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Mbak Sari di Banjarmasin, betul kah?
3: Iya, alhamdulillah di Banjarmasin sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah. Oke, silakan Mbak Sari mau salam dulu apa pilih lagu?
3: Lagunya dari siapa? Dari Intan Ali tuh lagunya apa?
1: Intan Ali Bunga-bunga Cinta.
3: Nah, itu aja ya.
1: Okay.
3: Bunga-bunga Cinta.
1: Iya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Marcel, buatnya Mbak Rani, Bang Ujan, buatnya Bang Andi juga, Bang Yunus, buat semuanya aja. Buat Mbak Ripa kah ini?
1: Aisyah.
3: Ya, makasih banyak ya.
1: Iya, kembali kasih. Untuk Mbak Sari di Banjarmasin sudah gabung bersama kami. Di belakangnya, halo, selamat siang, Bang Putra Tengah.
4: Oh, dangdut adalah kita, Mbak Aisyah, selamat siang.
1: Siang kembali, Bang Putra, keduluan Bang Lei itu.
4: Iya, sama-sama, cuma kan nanti Bang Lei saja dulu, kita turun, supaya bisa dapat lagu.
1: Dah. Oh, begitu, tuan rumah kasih, apa namanya, kesempatan, untuk Bang Lei.
4: Iya.
1: Mantap kalau begitu. Oke,
4: jadi ini masih bisa lagu kan?
1: Masih Bang Putra.
4: Oke,
1: ini tadi dua lagu.
4: Mantap.
1: Kurang satu lagu
4: oke,
1: lagi.
4: Oke, ya, alhamdulillah Mbak Aisyah.
1: Iya, lagunya mau yang mana, Bang?
4: Loh kok marah?
1: Loh kok marah? Siapa yang marah, Bang Lei kah?
4: Bang Lembak.
1: Terada itu kan cuma bercanda.
4: Saya dengar-dengar lagu ini, toh. Iya. Dengar-dengar lagu lo kemarin.
1: Oke. Kan cuma bercanda, toh.
4: Jadi lagu saja, toh.
1: Iya, lagu saja.
4: Tidak marah-marah, semua amat.
1: Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa,
4: okay,
1: Bang Putra?
4: Oke, baik. Selamat siang, selamat bertugas, selalu. Juga semua yang pada lewat, salam ini, salam. Sehat selalu. Bunda Natalia juga, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ucan, Bintang Pratama, Hadi, Bang Wigi, Ahmad Irwan, Pak Sabang, Mbak Lige, Nudel Ibrosna, Bang Upa, sudah semuanya.
1: Semuanya, oke.
4: Empat terkecuali. Abang sambil merokok. Sama saya.
1: Mantap.
4: Semoga sehat selalu, salam manis dan seribu siang.
1: Iya.
4: Baisa, terima kasih.
1: Okay.
4: Selamat siang. So, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Putra Tengah dan beberapa penelpon yang sudah gabung. Ada Eri Susan, Intan Ali dan Maureen Olivia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: Conta.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin, tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/datar/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Profesional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id.

0811-495-9490. Kembali saya ajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagunya Via Valen, Pak Polisi, Lilis Karlina, Bunga Warung, Kayla KDI, Puncak Gemilang, Rido Roma and Sonetu Band, Dawai Asmara, Selvia Mata Pantas, Kamelia Malik, Seputih Kapas, Ade Irma, Sengsara, Nasar Fahad, Terpanah Cinta, Itje Trisnawati, Madu Merah, Elvi Sukaesih, Tangis Bahagia, Ine Sintia, Fit Solid AG, Asmara Kelapa Muda, Reina Morena, Janji Putih.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mau gabung lagi silakan ya di jalur yang sudah saya sebutkan tadi nomornya 0811-495-9490. Nah, ini sambil menanti partisipasi para pendengar yang mau bergabung, informasi ya untuk Anda, ini dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Panitia akan mengadakan ataupun melaksanakan berbagai lomba. Di antaranya ada lomba sawat, kemudian ada lomba baca surah Yasin Regu, lomba barjanzi beregu, ada pula lomba hadrat, kemudian juga lomba pidato, lomba samra, dan juga ada ya lomba solawat. Nah, untuk pelaksanaan lomba ini pendaftarannya gratis. Pendaftaran telah dimulai ya dari tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Untuk technical meeting pada tanggal 25 Juni 2026 bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Jangan sampai terlewatkan ya, ini bagi para pendengar yang ada di daerah Fakfak yang ingin mengikuti berbagai lomba yang dilaksanakan oleh panitia peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Mari kita dukung dan sukseskan pelaksanaan berbagai agenda kegiatan dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang diselenggarakan di daerah Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih ingin gabung lagi silakan, tapi kalau memang belum ada yang gabung, saya hadirkan dulu ya pilihan lagu berikut ini sambil menanti partisipasi Anda yang ingin gabung di 0811 495 9490.

0: bro dangdut. Halo? Halo? Mana nih suaranya? Halo? Halo, Bang
1: Halo.
0: Jun. Iya, Bang Jun. Bang Junaidi di Ambon.
1: Halo.
0: Selamat siang. Iya, suaranya sudah saya dengar ya, Bang Jun ya. Halo? Hola, halo, Bang Junaidi di Ambon.
1: Halo.
0: Iya, silakan Bang Jun. Iya, sepertinya delay. Oke, Bang Jun bisa dicoba kembali ya. Di nomor yang sama 0811-495-9490. Di belakangnya Bang Junaidi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut. Dandut adalah kita,
0: Maisa. Dandut adalah kita, Ibu Maslia. Ketawa, jadi saya ikutan ketawa gitu.
2: Masih okay. Ada lagu?
0: Masih banyak, tenang aja. Ini ada Via Valen, Pak Polisi, Lilis Karlina, Bunga Warung, Kaila KDI, Puncak Gemilang, Dede Roma, and Sore Tuban. Lilis Karlina, Bunga Warung, asik.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Italy,
0: iya.
2: Putri di Maroke, bersama pasangannya Bang Juta Mami, Mbak Anis, Barusna, Mbak Nur Jael, Mbak Ligi, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Bang Lei, Putra Tenga, Om Botak, dan semuanya terbetul kecuali.
0: Semuanya, iya.
2: Ucapan salam kompak dan buat Baisa, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Ibu Maslia, ceria sekali ya siang ini. Di belakangnya Ibu Maslia, kembali dengan Bang Jun, halo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ica, Inci Ica.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Bagaimana suara saya, kedengaran jelas kah?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Bang Jun, lagu yang mana nih?
1: Cici Krisnawati, Baju Merah.
0: Madu Merah, Madu.
1: Iya Ica, terima kasih banyak.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya.
0: Salamnya buat siapa Bang Jun?
1: Iya, subhanallah. Untuk Ica, terima kasih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan terima kasih banyak karena harapan saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin. Doa dan ucapan yang sama ada, Bang Jun.
1: Ibu, ya ada siapa? Bunda Mas Lia ya. Ibu Mas Lia, selamat ya harapan sehat. Ibu Nasrun juga, selamat ya harapan sehat. Bung Lei juga, Bung Luhut yang ada di Tapanuli Utara ya. Ada siapa lagi? Bali. Selamat ya harapan saya juga. Lalu kemudian ada Putra Tengah juga, selamat ya dan harapan sehat. Ya Ibu siapa? Siapa Ibu yang ada di Manado, selamat ya dan harapan sehat. Dan Siatra. Ada siapa lagi? Bintang Pratama juga ya, selamat ya dan harapan sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada semua-semua sudah.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Satu kali gue ada lah ya, sisa-sisa bungkus satu kali. Oh, siapa? Bang Ucang yang ada di Bang Ucang Yunus yang ada di bawah-bawahnya.
0: Oke.
1: Bungkus satu kali juga,
0: iya.
1: Ada yang sisa. Harapan sehat semua ya. Oh, Atus juga yang ada di
0: tempat. Iya. Semuanya A sampai Z. Oke. Iya, Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Junaidi di Ambon. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
0: Iya, Bunda Christine di Toli-Toli.
2: Benar sekali.
0: Benar sekali, tidak salah. Kabar baik, Bun. Sebaliknya gimana?
2: Amin. Sama, baik-baik saya yang di sini.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana, Bun? Baik.
2: Posisi lagi di hatimu.
0: hatimu hatiku gitu ya. Oke. Kalau lagunya mau yang mana nih, Bun?
3: kalau nomor satu sudah dipilih ya.
0: Sudah, jangan tanya nomor satu, Bunda Christine. Nomor, kalau Pak Nasrun
3: nomor
0: sudah
3: dua
0: masuk.
3: Lagi. Karena ini, saya tidak monitor nomor dua aja.
0: Ah. Nomor dua, ini ada, saya sebutkan aja penyanyinya boleh pun.
3: Boleh,
0: ini ada Via Valen, Kayla KDI, Rido Roma, Camelia Malik, Selvia Ma, Ade Irma, Nasar, Elvi Sukaisih, Ines Cynthia, Reina Morena. Yang mana, Bun?
3: Oh, Elvi Sukaisih aja.
0: Elvi Sukaisih, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
3: Oke, salam yang pertama ada Ibu Ma, Ibu Istri bersama Pak Fedy ya, di Palembang, di Maroke. Selamat siang, Bang Jud. Ada juga Bang Levi Pratana, Ibu Ali, Tali Kanis, Maret, Nama saya, Bu Rosna, Hai Dimaso, Ibn Nana, Cibere, Jakarta, Yusuf, ya saat, Bang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Indi, Bang Levi Pratana, ada juga, siapa ya, Pak Saban, Pak Ustaz, Pak Ustaz, ada Ani di Kota Mabaju, jadi kita semua sudah.
0: Iya. Mau
3: dimonitor, Pak Ita tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Pak Ita dan keluarga diri.
0: Amin.
3: Oke, makasih Pak Ita.
0: Oke,
3: ya, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Lilis Karlina Bunga Warung, Itje Trisnawati Madu Merah, disusul Elvi Sukaisih Tangis Bahagia.

0: siapa sangka, ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Herron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Herron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Herron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Yang mau gabung lagi silakan 0811 495 9490.

Beberapa pilihan lagu dangdut ya, sudah kita dengarkan bersama. Dan yang baru berlalu tadi ada Elvy Sukaesih dengan lagu berjudul Tangis Bahagia. Lagu ini pertama kali dirilis sekitar tahun 80-an dan diciptakan oleh musisi legendaris Leo Waldi. Lagu Tangis Bahagia menceritakan tentang ketegaran seorang wanita yang justru merasa bersyukur dan bahagia setelah berpisah dari pasangannya karena terlepas dari hubungan yang penuh penderitaan dan kekecewaan. Ya, pendengar, untuk Anda yang menyukai lagu tersebut ya, mudah-mudahan terhibur adanya dan makin semangat kerjaannya ya. Makin semangat dalam beraktivitas, apalagi kalau sudah jam-jam begini ya. Bawaannya mager alias malas gerak ataupun ngantuk ya. Mudah-mudahan semangatnya masih ada agar nanti segala rutinitas bisa dikerjakan dengan baik. Ya, ada persembahan, ada beberapa pilihan lagu yang masih tersedia, diantaranya Via Valen, Pak Polisi, Kaila KDI, Puncak Gemilang, Ridho Roma, Dawai Asmara, Kamelia Malik, Seputih Kapas, ada juga Selvia Ma, Tak Pantas, Ade Irma, Sengsara, Nasara Fahad, Terpana Cinta, Inia Sintia, Fit Solid AG, Asmara Kelapa Muda, Reni Morena, Janji Putih. Kita bersama di Pro Dangdut hingga nanti menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur saat kita dengarkan dinamika Korwil Nusantara 2, Pro 1 RRI Manokwari.

0: Lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Dangdut adalah kita.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri.

Suara merdu dari Camelia Malik lewat lagunya berjudul Seputih Kapas baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Sekilas dari seorang Camelia Malik yang merupakan penyanyi lawas yang dijuluki sebagai salah satu diva dangdut. Ia terkenal karena mempopulerkan tari jaipong pada saat membawakan musik dangdut yang membuatnya mendapat julukan diva dangdut atau ratu joget. Atas kontribusi besarnya terhadap industri musik tanah air, Camelia Malik dinobatkan sebagai penerima penghargaan tertinggi Lifetime Achievement di ajang Indonesian Dangdut Awards. Ya, pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di siang hari ini, silakan di 0811 495 9490. Masih tersisa ada Kaila KDI, Puncak Gemilang, Rido Roma and Sonetu Band, Dawai Asmara, Sylvia Mata Pantas, Ade Irma Sengsara, Nasara Fahad Terpanah Cinta, Ines Sintia Fit Solid AG, Asmara Kelapa Muda, Reina Morena Janji Putih.

0: Melalui WhatsApp ada Pak Saban. Halo, selamat siang Bapak.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang kembali. Dangdut adalah kita, Pak Saban. Halo.
1: Lagu-lagunya.
0: Iya, lagunya ada Kaila KDI, Puncak Gemilang, Ridho Roma and Sonetu Band, Dawai Asmara, Selviama Tak Pantas, Ade Irma Sengsara, Nasar Terpanah Cinta, Ines Cynthia dan Solid, Asmara Kelapa Muda, Reina. Yang mana?
1: Nasar saja.
0: Nasar Fahad Terpanah
1: yang
0: Cinta. Oke, salamnya buat siapa Pak Saban?
1: Iya, salam-salam untuk Pak Ustadz, Komandor, Putra Tunga, Adi Lili, yang ada di Pantai Dewata Sami, di Cibungku itu, ada di Tanah Masana, di Wagung, terutama yang ada di Sekrusin yang selalu pantau RI Fakfak, di Pulau Dandu. Untuk teman-teman semua yang ada di luar kota Fakfak, saya terbitkan satu persatu, ya dari A sampai Z lah semuanya. Yang kita selalu kompak di program. Terima kasih.
0: Oke, iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Pak Saban di Kampung Sekru sudah gabungnya bersama kami, dan tadi juga ada Putra Tenga di Fakfak. Kemudian yang lainnya mana nih suaranya ya? Terutama untuk Anda yang berdomisili di daerah Fakfak yang biasanya gabung bersama kami, Ibu Rosna. Kemudian juga ada Mbak Nurjael, Om Botak. Om Botak ini selama sekali ya terdengar suara. Mudah-mudahan lagi pantau di siang ini bisa ikutan gabung. Dan juga untuk Kakak Lili, Kakak Yoga, Bang Upa, dan semuanya tanpa terkecuali yang pernah ikutan gabungnya di Pro Dangdut, baik itu Anda yang ada di daerah Fakfak ataupun di luar daerah Fakfak. Saya nantikan kembali partisipasi Anda di 0811-495-9490. Tersisa 14 menit ke depan ya, menuju ke jam 15 waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

57 menit berlalu ya dari pukul 14 pendengar. Kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas partisipasi Anda yang sudah gabung meramaikan Pro Dangdut untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Jangan lewatkan dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Manokwari pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Dinamika Perjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Saudara Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kamtikmas di tengah meningkatnya euforia menyambut ajang Piala Dunia 2026 serta persiapan pelaksanaan Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Menurut Lakotani, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang wajar karena setiap orang memiliki tim favorit yang didukung. Namun perbedaan dukungan tersebut tidak boleh memicu gangguan keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat. Ia menilai dengan kesadaran bersama untuk menjaga suasana yang kondusif. Terlebih, Papua Barat saat ini tengah bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu Kamtibmas dan kepada seluruh pendukung dari tim-tim Piala Dunia ini.

Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan daerah menjelang pelaksanaan Pesta Rawit Nasional 14. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Barat optimis penyelenggaraan Pesta Rawit Nasional ke-14 di Manokwari dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, serta memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir RRI Manokwari dan juga kinerja penerimaan negara dari sektor PN dan informasi jelang Pesta Rawit Nasional ke-14 di Manokwari. Kinerja penerimaan negara dari sektor kepabeanan di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Manokwari hingga 30 April 2026 masih ditopang oleh aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung kegiatan industri di Papua Barat. Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari Zain mengatakan penerimaan negara dari sektor impor didominasi oleh masuknya natural gypsum dan juga yang digunakan dalam proses produksi PT Kuns Papua Semen. Nilai penerimaan dari komoditas tersebut mencapai 1,356 miliar rupiah. Selain sektor impor, Bea Cukai Manokwari juga mencatat aktivitas ekspor yang masih didominasi oleh PT Kuns Wage Papua melalui komoditas semen cleaner, maksud kami clinker, hidrolik semen dan juga Portland komposit semen. Namun demikian, volume

0: targetnya di tahun 2025 kinerja ekspor sampai dengan 30 April. Dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
1: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan portlet komposit semen justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai Manokwari, melemahnya permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang berdampak pada konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, Bea Cukai Manokwari juga terus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Persiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari terus dimatangkan. Panitia pelaksana berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan ini kini memasuki tahap finalisasi untuk menyambut kedatangan peserta dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14, Dr. Yaakob S. Wanataba menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan sejak tahun 2023 setelah Papua Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan Menteri Agama. Menurut Yaakob, panitia telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue perlombaan. Beberapa di antaranya adalah Arfa Convention Hall, Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Aula Utama Universitas Papua, dan Auditorium Rektorat Universitas Papua. Untuk acara pembukaan dan penutupan, panitia memilih ruang terbuka publik Borarsi sebagai pusat kegiatan. Berbagai kebutuhan pendukung seperti tata lampu, sistem audio, videotron, dan juga multimedia juga tengah disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara. Panitia juga memberikan perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui penyediaan area pameran UMKM di Plaza Unipa. Lokasi tersebut nantinya menjadi ruang promosi bagi produksi unggulan Papua Barat maupun daerah peserta lainnya. Di bidang akomodasi, inventarisasi hotel dan penginapan telah dilakukan. Dari hasil pendataan, kapasitas tempat penginap yang tersedia di Manokwari diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 peserta dan tamu.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di 4 tempat. Ada di Arfa Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba. Kemudian ada tempat pameran di Plaza Unipa. Kita juga mempersiapkan akomodasi untuk penginapan peserta. Penginapan untuk Manokwari itu yang kita sudah inventarisir, kapasitas tampung hotel dan non-hotel itu yang kita inventarisir. Ada juga yang belum terinventarisir, tapi yang kita terinventarisir itu 6.000.
1: Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob S. Wanataba memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggaraan terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Beralih ke informasi lainnya, suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelompok BTK Kartika 1801 Kodim 1801 Manokwari, dan kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan anak-anak di Taman Kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ketua Yayasan Koordinator TK Kartika Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Eka Kristianingrum, mengatakan para siswa telah menunjukkan perkembangan yang baik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, anak-anak awalnya masih kesulitan beradaptasi, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri.

0: bisa
1: menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kodim 1801 Manokwari, Rosa Hili Gasper mengapresiasi peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Satu disampaikan saat acara pelepasan siswa kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Manokwari. Menurutnya keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Guru berperan dalam membimbing proses belajar, sementara orang tua memberikan dukungan dan pendampingan di lingkungan rumah.

0: Ia berharap sinergi antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin meski para siswa telah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan dukungan bersama, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar. Pesta paduan suara gereja.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Usai penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2, satu persembahan lagu ya dari kelompok musik Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu. Hiasi ruang dengar Anda di suasana sore hari ini dengan cuaca fakfak yang masih terlihat bersahabat untuk Anda yang masih menekuni segala aktivitasnya. Salam sehat penuh semangat, namun untuk Anda yang tengah santai ya, menikmati suasana di tempat Anda masing-masing, pilihan lagu dan juga informasi kembali dihadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian juga ada cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan bersama pilihan lagu berikut ini, ada Rosa Tercipta Tuk Bersatu.

0: menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

10 Juni 2026, pendengar, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional. Ini sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan tersebut mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Pendengar, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan pada 10 Juni 2015. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, yaitu Handi Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh besar ya terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial Nasional terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat. Momentum tersebut mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus risiko yang muncul di ruang digital. Pendengar, media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Selain memudahkan komunikasi, media sosial juga membuka peluang memperluas jaringan dan menambah wawasan masyarakat. Berbagai informasi dari berbagai daerah, bahkan negara dapat diakses ya hanya dalam hitungan detik. Ya, selamat Hari Media Sosial Nasional 10 Juni 2026. Mari kita bijak menggunakan media sosial.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan resiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif lain.

0: Edisi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
2: Quijote, buku karya Miguel de Cervantes, adalah sebuah novel klasik yang diterbitkan pada tahun 1605. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan genre novel. Esensi dari novel Don Quijote terletak pada tema-tema utama yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas. Novel ini mengisahkan tentang seorang kesatria yang bernama Don Quijote yang hidup di dunia yang penuh dengan keajaiban dan petualangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Don Quijote mulai kehilangan kontak dengan realitas dan mulai melihat dunia melalui lensa imajinasi yang berlebihan. Melalui karakter Don Quijote, Cervantes mengajak pembaca untuk merenungkan tentang batas antara imajinasi dan realitas, serta bagaimana identitas seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsi dan keyakinan mereka. Novel ini juga mengangkat tema-tema seperti cinta, persahabatan, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selain itu, Don Quijote juga dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan humor yang cerdas. Cervantes menggunakan bahasa yang indah dan puitis dalam menggambarkan dunia fiksi yang diciptakan oleh Don Quijote, serta menggunakan humor untuk mengkritik kebodohan dan ketidakadilan yang ada di dunia nyata. Secara keseluruhan, buku Don Quijote terletak pada tema-tema universal yang diangkat dalam cerita, seperti imajinasi, realitas, dan identitas, serta gaya bahasa dan humor yang digunakan oleh Cervantes untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Novel ini tetap relevan hingga saat ini dan terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku Don Quijote, karya Miguel de Cervantes.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: kita Indonesia.
3: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar, kami masih hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan ya, temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini hingga kami hadirkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Update informasi dari laman resmi rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memutakhirkan prediksi musim kemarau 2026 seiring meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino. Fenomena tersebut berpotensi memperparah kondisi kekeringan pada berbagai wilayah dan sektor yang terdampak iklim nasional. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyebut El Nino berpotensi berkembang mulai pertengahan tahun 2026 mendatang. Peluang intensitas El Nino kategori moderat mencapai 98%. Sedangkan kategori kuat diperkirakan sebesar 62%. Faisal memperkirakan awal musim kemarau berlangsung bertahap. Pada Juni 2026 ini, musim kemarau diprediksi mulai terjadi di 198 zona musim atau mencakup 31,6% wilayah daratan Indonesia. BMKG mencatat 308 zona musim diprediksi memasuki musim kemarau lebih cepat dibandingkan kondisi normal tahunan. Wilayah tersebut mencakup 39,77% luas daratan Indonesia yang mengalami percepatan awal musim kemarau. Selain itu, BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun depan akan cenderung lebih kering. Sebanyak 482 zona musim atau 56,18% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode kemarau. BMKG meminta pemerintah dan berbagai sektor memanfaatkan prediksi iklim sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi dini. Langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi potensi dampak El Nino dan musim kemarau panjang tahun 2026.

0: Di tanah Fak-Fak, Papua Barat, ada sebuah tradisi leluhur yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tombormak, warisan budaya yang melambangkan gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat adat. Tradisi Tombormak awalnya bagian dari prosesi pernikahan adat, di mana keluarga dan kerabat datang bersama untuk membantu pengumpulan mahar bagi mempelai. Bukan sekedar formalitas, tetapi sebagai simbol solidaritas dan tanggung jawab sosial. Lebih dari sekedar ritual adat, Tombormak juga menjadi cermin harmoni masyarakat yang multikultural dan multireligius di Fak-Fak. Nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan saling membantu yang terkandung di dalamnya punya peran penting dalam menjaga persaudaraan serta identitas komunitas lokal. Pelestarian Tombormak bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga memupuk jiwa kebersamaan dan cinta budaya bagi generasi muda. Semoga semangat budaya Fak-Fak yang luhur ini terus hidup, lestari, dan menginspirasi.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose di Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

updatean informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir hadir meresmikan kantor pusat pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, PP Perdasi. Peresmian dilakukan di kawasan Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur pada Minggu sore 7 Juni 2026. Menpora memberikan apresiasi atas pembangunan kantor pusat PP Perdasi tersebut. Peresmian kantor pusat ini dibarengi peluncuran serangkaian fasilitas pendukung dan program-program pengembangan olahraga berkuda di tanah air. Menurut Menpora, peresmian kantor organisasi olahraga jangan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga perlu diikuti dengan adanya transformasi dan program organisasi. Menpora berharap dengan sederet program yang telah dicanangkan Perdasi bisa memberikan kontribusi ke kancah internasional. Apalagi Perdasi kini sudah termasuk dalam 21 cabang olahraga cabur prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menpora mengajak jajaran Perdasi dengan dukungan berbagai stakeholder bisa bersama-sama terbuka dan secara tulus menyusun roadmap prestasi. Apalagi penyelenggaraan Asian Games yang makin dekat, disusul kemudian SEA Games dan juga Olimpiade. Menpora meyakini Perdasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aryo Joyo Hadikusumo mampu makin mengembangkan olahraga berkuda. Sebagaimana telah terlihat pada SEA Games 2025 silam, di mana kontingen Indonesia membawa pulang 2 medali emas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
2: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
1: Listrik padam, tolong cek, Kak.
2: Aduh,
1: tunggu sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak listrik padam?
2: Iya, saya listrik padam.
1: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
2: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
1: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat untuk sore ini Rabu 10 Juni 2026 berisikan satu pengumuman yang berasal dari Panitia Peringatan 666 Tahun Masuknya Agama Islam di Tanah Papua. Perihal memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, panitia akan mengadakan lomba sawat. Alur dan syarat pengumuman ini ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimah di daerah fak-fak sekitarnya. Alur dan syarat pendaftaran, pendaftaran gratis, pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 17 orang. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Juara pemenang umum, juara satu uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara dua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara tiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Adapun kategori lomba diikuti semua distrik dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Peserta lomba untuk semua jenis umur, pemukul tifa rebana 6 orang, pemukul tifa sawat 1 orang, peniup seruling 1 orang, pemukul gong 1 orang, penari 8 orang. Jenis sawat adalah sawat biasa, durasi 15 menit, membawa alat sendiri, berpakaian rapi dan sopan. Informasi dan narahubung Radal Serbunit SPDI nomor HP 0822-3808-6288. Sekali lagi 0822-3808-6288. Total hadiah jutaan rupiah. Sekali lagi, pendaftaran gratis. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, yang lagi dengarkan melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami masih hadirkan ya pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami punya updatean informasi pendengar ini jelang pelaksanaan kegiatan masuknya Islam di tanah Papua. Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di tanah Papua tahun ini, untuk Anda ketahui bahwa akan dikemas lebih inovatif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Nah, ini menurut Sekretaris Panitia Aslan Bukhari Mahubesi, konsep kegiatan tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya yang masih bersifat sederhana. Ia juga menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai kegiatan lomba serta agenda publik agar peringatan tersebut dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat. Menurutnya, konsep tersebut dirancang agar kegiatan ini benar-benar menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan sebagai sarana edukasi sejarah, khususnya bagi generasi muda di tanah Papua. Ia menilai masih banyak pelajar yang belum memahami sejarah masuknya agama di Papua, sehingga kegiatan ini menjadi media pembelajaran yang penting. Rangkaian lomba yang disiapkan pendengar juga diharapkan memberi dampak positif dengan mendorong anak-anak lebih aktif dalam kegiatan yang bermanfaat serta mengurangi ketergantungan pada gawai. Panitia pun berharap kegiatan ini dapat memperkuat nilai toleransi, kebersamaan, serta kesadaran sejarah di tengah masyarakat. Dengan persiapan yang terus berjalan, panitia optimistis peringatan ini akan berlangsung sukses, meriah, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, Kamong harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah yang ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng. Melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan. Dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.

pendengar, kami punya updatean informasi dari dunia perfilman. Film berjudul Film Warkop DKI berjudul Viral Lindong siap menghibur penonton Indonesia. Film komedi horor ini dijadwalkan tayang mulai 11 Juni 2026. Film tersebut disutradarai oleh Erwin Novianto dan diproduksi Falcon Pictures. Karya ini menghadirkan humor khas Warkop dengan sentuhan cerita kekinian. Desta Mahendra memerankan Dono dalam film ini. Vino G. Bastian dan Tora Sudiro berperan sebagai Kasino dan Indro. Pendengar, Warkop DKI Viral Lindong menghadirkan komedi, horor, dan kritik sosial. Film ini menyoroti obsesi popularitas instan di era digital. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: Astaga, orang-orang ini tak bisa baca baik-baik kah? Padahal su posting keterangan dengan jelas, tapi masih tanya lagi, terus ulang-ulang lagi.
1: Kenapa su pulang? Dia buat acara tak jadi kah?
2: Bukan tak jadi, tapi dia buat acara itu ternyata besok. Saya juga salah sih, tak baca baik-baik.
3: Kenapa dia pun isi berita dengan keterangan yang dia bikin tara sama ini? Pasti ini orang yang bagikan asal bagi saja. Tara pakai baca dulu apa dia pun isi.
4: Begitulah jadinya, jika kita malas membaca atau membaca sebuah informasi tidak secara lengkap.

saatnya tips kentongan. Tanah longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana? Sebelum bencana terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Perhatikan fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng keluar lereng. Jadi, drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Pembuatan bangunan penahan atau jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Artinya, drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat, khusus untuk lereng curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80%, sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan dan di bagian dasar ditanam rumput. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Pondasi tiang panjang sangat disarankan untuk menghindari bahaya liquefaction atau infeksi cairan. Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, kaliandra dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah bergerak. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi dan jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Nah, sementara pada saat bencana terjadi, hal-hal yang harus dilakukan adalah segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Dan bagaimana caranya ketika setelah terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan? Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.

bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Itu tadi ya, satu persembahan lagu dari grup musik Leto dengan judul Itu Bukan Cinta, membawa kita pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Lagu-lagu hiburan masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda. Berikutnya ada Maudy Ayunda, Perahu Kertas.

0: AI Fakfak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
2: begini. Begini sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

0: Resensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
0: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

53 menit berlalu ya dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan pilihan lagu dan informasi yang telah saya hadirkan ya di suasana sore ini. Tak terasa kebersamaan kita harus berakhir dan nantinya pada pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur rekan Juleka Waulat akan temani Anda. Pastikan Anda tetap stay tune ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Siti Nuraisa pamit mundur dan mendatang kami hadirkan Zona Religi, temani ruang dengar Anda di suasana jelang maghrib. Teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berdomisili di daerah Fakfak sekitarnya, kami hadirkan lagu religi islami sambil temani Anda mempersiapkan diri untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Azan maghrib untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Saya Jelaika Waulat kembali bersama Anda edisi hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti menggantikan rekan saya Siti Nuraisya yang sudah temani pendengar dari pukul 12 dengan serangkaian mata acara temani ruang dengar Anda. Satu lagu religi menemani kebersamaan kita di zona petang sore hari ini pendengar, dan mendatang kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran diikuti dengan sholawat tarhim pada pukul 18.06 dan azan maghrib pada pukul 18.12 waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang saat ini bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 1,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar kami, Sapar Uang dengar Anda dari tempat biasa di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fakfak. Untuk pendengar malam hari ini yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, Fakfak malam ini pendengar hadir dengan sajian hiburan dan juga informasi temani ruang dengar Anda. Hingga nanti membawa kita ke pukul 19 saat kita ikuti penyampaian warta berita daerah.
2: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
3: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
2: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
3: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera, tidak ada lagi yang tertinggal.
2: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
3: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
4: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil.

Tahukah Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen. Di dalam satu buah kopi terdapat dua biji, yang kita kenal sebagai biji kopi. Menariknya, buah kopi segar punya rasa manis dan sedikit asam, hampir seperti ceri sungguhan. Namun, biji kopi yang kita seduh setiap hari tidak langsung berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Sebelum disangrai, biji kopi sebenarnya berwarna hijau. Proses sangrailah yang mengubah warnanya menjadi coklat dan menghasilkan aroma harum yang khas dan menggoda. Bahkan di beberapa negara, kulit buah kopi juga dimanfaatkan sebagai minuman teh yang dikenal dengan nama kaffi.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

Pendekar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI menggelar webinar literasi digital bertema pemberantasan narkoba. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman narkoba di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavriel P. Novanto, menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman multidimensional bagi bangsa. Menurutnya, peredaran narkoba kini memanfaatkan platform digital, sehingga membutuhkan penguatan edukasi dan literasi masyarakat. Gavriel menjelaskan jaringan narkoba memanfaatkan media sosial dan aplikasi percakapan untuk promosi serta transaksi terselubung. Ia juga menyoroti munculnya berbagai jenis narkotika baru yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga aparat. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, Gavriel mendukung penguatan regulasi dan pengawasan ruang digital nasional. Ia juga mendorong perluasan program edukasi guna menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Gavriel menekankan keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga dinilai menjadi benteng utama melindungi anak dari pengaruh negatif. Narasumber Wildan Hakim menyebut narkoba sebagai jebakan kebahagiaan semu yang merusak kesehatan fisik dan juga mental. Ia mengingatkan berbagai anggapan tentang manfaat narkoba hanyalah mitos yang menyesatkan masyarakat. Sementara itu, Resti MPPS menjelaskan, distribusi narkoba semakin sulit diawasi akibat perkembangan teknologi digital. Ia mendorong penguatan edukasi anti-narkoba melalui keluarga, sekolah, komunitas, dan berbagai platform digital. Webinar berlangsung interaktif dengan partisipasi pelajar, mahasiswa, komunikasi digital, komunitas digital, dan masyarakat dari berbagai daerah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam memerangi penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.

0: narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui penertiban pajak kendaraan bermotor. Bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3 oleh DLHP Kabupaten Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Saya Jelaika Waulat, inilah buletin berita daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui penertiban pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar operasi gabungan bersama UPT Samsat Fak-Fak, Satlantas Polres Fak-Fak, Polisi Militer, Satpol PP, Jasara Harja, dan sejumlah pihak terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di daerah. Kepala Bapenda Kabupaten Fak-Fak Marhaban Weribi mengatakan, operasi gabungan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menariknya, pelayanan pembayaran pajak kini langsung dibawa ke lapangan sehingga masyarakat yang terjaring dapat segera menyelesaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat maupun instansi terkait lainnya. Selain menyasar kendaraan milik masyarakat, operasi tersebut juga menjadi perhatian bagi kendaraan dinas pemerintah yang masih menunggak pajak. Berdasarkan data yang diterima dari UPT Samsat Fak-Fak, terdapat 474 kendaraan dinas yang belum melunasi kewajiban pajaknya dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp389 juta potensi tersebut dinilai cukup signifikan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
1: Kita bergerak masuk di lapangan supaya kontribusi nyata yang bagi pemerintah daerah itu sendiri. Sampai dengan saat ini dari Samsat sendiri kan sudah menyerahkan ke kami khusus untuk kendaraan dinas itu sebanyak 474. Kalau diuangkan dengan tunggakan pajak kurang lebih sekitar 359 juta sekian. Nah, itu sebenarnya potensi untuk kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam hal ini kita lagi proses untuk distribusi kepada instansi-instansi terkait untuk segera tunggakan pajak tersebut dibayarkan atau dilunasi. Dengan kegiatan seperti ini, selain kepada pengendara juga sebagai masyarakat secara keseluruhan untuk taat kepada membayar pajak atau retribusi.
0: Saat ini Bapenda tengah mendistribusikan data tunggakan tersebut kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD agar segera dilakukan pelunasan. Marhaban menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak. Ia berharap kegiatan penertiban ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan dan keselamatan berlalu lintas terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Melalui razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Fak-Fak, Samsat, Bapenda Kabupaten Fak-Fak, Subdenpom, dan Satpol PP, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan di sejumlah titik guna menertibkan administrasi kendaraan serta menekan angka pelanggaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Fak-Fak Ibtu Margo Rinto Prabowo melalui Kanit Rejidan Ibda Aan Sumarwan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiasi Bapenda Kabupaten Fak-Fak yang bertujuan menertibkan kendaraan yang masih menunggak pajak. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD yang mendukung pembangunan daerah. Selain memeriksa kelengkapan administrasi dan masa berlaku pajak kendaraan, petugas juga menemukan di berbagai pelanggaran lalu lintas di lapangan. Di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur hingga kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai spesifikasi standar. Ibda Aan Sumarwan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas menggunakan helm saat berkendara, serta mengganti knalpot racing dengan knalpot standar. Melalui razia gabungan ini diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, melengkapi administrasi kendaraan, dan mengutamakan keselamatan sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Fak-Fak dapat terus ditekan.

0: Saudara, bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3 oleh DLHP Kabupaten Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fakfak Hijau khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
2: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan PR roda 3, dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di 3 distrik dulu. 3 distrik utama, Fakfak Utara dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fakfak ini.
1: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga mempengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
2: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa saja, tidak sampai berat lah, jadi bisa diangkut untuk dengan motor PR ini. Tapi kayak buku-buku kertas begini-begini dia berat, jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya, apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga, jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
1: Sementara itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan, Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan.
0: Saudara, Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027 menerima sebanyak 192 siswa baru. Laporan Januardi.
1: Saudara, Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 sejak Maret 2026. Pelaksanaan lebih awal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan daya tampung serta mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di MTs Negeri Fakfak. Kepala MTs Negeri Fakfak, Laboisi, mengatakan kebijakan penerimaan lebih awal diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Agama kepada madrasah yang memiliki potensi jumlah pendaftar cukup besar. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih tertib sebelum jadwal reguler PPDB dimulai. Ia menjelaskan alasan utama pelaksanaan PPDB lebih awal adalah keterbatasan ruang belajar dan jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia di sekolah tersebut. Kondisi itu membuat pihak sekolah harus melakukan pengaturan penerimaan peserta didik secara lebih terukur.
3: Mengenai penerimaan siswa baru atau PPDB untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, ini kami sudah laksanakan sejak bulan Maret 2026. Kami MTs Negeri Fakfak, kami melaksanakan duluan penerimaan siswa baru itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah keterbatasan kuota, keterbatasan rombel, ruang belajar yang ada di MTs Negeri Fakfak. Sehingga kami ya dari Kanwil, Kementerian Agama, diberikan ruang bagi madrasah-madrasah yang artinya bahwa ada potensi ya jumlah siswa itu akan banyak, maka diberikan standar pelayanan itu penerimaan siswa siswa baru bisa dimulai sebelum waktu reguler penerimaan siswa baru. Oleh karena itu MTs Negeri Fafa kami sudah mulai laksanakan itu bulan Maret 2026 setelah lebaran itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita seleksi dari siswa-siswa berprestasi tingkat SD maupun di madrasah ibtidaiyah. Sebelum kami masuk di situ, kami sosialisasikan dahulu. Di setiap sekolah satuan pendidikan dasar, baik itu di SD maupun di madrasah di sekitaran MTs Negeri Fafak ini, kami sudah sosialisasi kunjungi sekolah-sekolah. Kita menginformasikan kepada guru-guru SD maupun MI lewat anak-anaknya, lewat gurunya, dan juga untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa madrasah Salafiyah Negeri Fafak itu sudah menerima lebih awal, yaitu bulan Maret ya 2026.
1: Labisi menambahkan keterbatasan kuota menjadi alasan penting masyarakat perlu memahami jadwal pendaftaran tersebut. MTs Negeri Fakfak hanya memiliki 6 rombongan belajar yang disiapkan khusus untuk peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Sebab sesuai aturan yang berlaku, satu kelas hanya dapat menampung 32 siswa. Dengan jumlah rombel yang tersedia hanya 6 ruang belajar, maka jumlah siswa baru yang dapat pihaknya terima sebanyak 192 siswa. Dengan kuota yang terbatas tersebut, masyarakat dihimbau segera memanfaatkan kesempatan pendaftaran sesuai jalur yang telah ditetapkan agar tidak kehilangan peluang memperoleh kursi di MTs Negeri Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti.

0: Saudara Kepala MTS Negeri Fakfak Labuisi menghimbau masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah alternatif bagi calon peserta didik yang belum sempat mendaftar di MTS Negeri Fakfak. Himbauan tersebut disampaikan setelah kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 di madrasah tersebut telah terpenuhi seluruhnya. Labuisi menjelaskan MTS Negeri Fakfak membuka pendaftaran lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan itu dilakukan agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan tertib dan sesuai kapasitas yang tersedia. Ia mengatakan kuota yang disiapkan pada tahun ajaran baru ini sebanyak 6 rombongan belajar atau rombel. Setiap rombel diisi maksimal 32 siswa sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total daya tampung MTS Negeri Fakfak mencapai 192 peserta didik.
1: Jadi himbauan saya selaku Kepala MTS Negeri Fakfak, ya musim penerimaan siswa baru ini, ya kita MTS Negeri Fakfak sudah menerima dan mohon maaf yaitnya bahwa kita sudah buka lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan ya tadi peminat yang masuk di MTS Negeri Fakfak. Dan kuota yang kita sudah dapatkan sudah penuh untuk 6 rombel belajar, setiap rombelnya, setiap kelasnya itu 32 siswa, ya kali 6 berarti 192 siswa, dan jumlah 192 siswa itu sudah terpenuhi. Maka saya himbau kepada masyarakat yang mungkin karena terlambat mendaftarkan anaknya di MTs Negeri Fakfak yang ada di sekitaran Wagom atau di sekitaran madrasah, ya bisa memilih alternatif lain. Ya ada madrasah swasta yang ada di samping kita juga ini di Wagom, kemudian ada juga di bagian Pariwari ini ada SMP PGRI, kemudian ada SMP Satap Negeri di Wagom Gunung, kemudian ada SMP Negeri, bisa memberikan pilihannya di situ atau memilih di sekolah-sekolah itu. Kami di MTs Negeri Fakfak sudah terbatas, ya sudah ditutup, ya karena kuota yang kami butuhkan sudah terpenuhi 192 siswa.
0: Labuisi menegaskan keputusan menutup pendaftaran bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai solusi agar proses belajar-mengajar tetap berjalan optimal sesuai kapasitas sekolah. Ia berharap para orang tua dapat segera memanfaatkan kesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang lain yang masih membuka penerimaan peserta didik baru. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak malam ini pendengar hadir dengan sajian hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada

kekuatan sang raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat tingkat kepuasan jemaah tinggi pada musim haji 2026. Apresiasi datang dari lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah perempuan yang merasakan peningkatan layanan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menilai program haji inklusif berjalan efektif. Menurut Puji, program haji ramah lansia mendapat banyak tanggapan positif dari para jemaah. Dikatakan pelayanan yang lebih perhatian dinilai membantu kenyamanan selama menjalankan ibadah. Ia menyebut kepuasan jemaah menjadi indikator penting keberhasilan layanan tahun ini. Peningkatan pelayanan juga dirasakan jemaah penyandang disabilitas sepanjang operasional haji 1447 Hijriah. Pemerintah melibatkan Komisi Nasional Disabilitas sejak tahap persiapan hingga kepulangan. Kerjasama tersebut menghasilkan berbagai perbaikan layanan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Kebijakan itu memudahkan pendampingan dan konsultasi ibadah bagi jemaah perempuan. Jumlah pembimbing ibadah perempuan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan Haji Indonesia. Konsep haji ramah perempuan juga menjadi perhatian besar dari pihak kementerian. Langkah nyata dilakukan dengan merekrut petugas perempuan dalam jumlah banyak. Jumlah pembimbing ibadah perempuan tercatat menjadi yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan Haji Indonesia. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim mendatang. Salah satu perhatian ialah ketersediaan fasilitas toilet perempuan di Mina. Kementerian berkomitmen memperbaiki fasilitas tersebut bersama pihak terkait di Arab Saudi. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Setel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Ngobras malam hari ini. Kami awali dengan drama radio produksi RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Wak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi? Makan tuh inovasi.

yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik. Mantap-mantap ya. Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
2: Ini luar biasa.
3: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
4: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
2: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
5: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.
2: Iya.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

mencoba menggeliti diri sendiri. Aneh ya, rasanya hampir tidak terasa geli sama sekali. Tapi kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa dan refleks bergerak. Sebenarnya kenapa sih kita tidak bisa menggeliti diri sendiri? Jawabannya ada di cara kerja otak kita. Otak manusia sangat pintar memprediksi gerakan tubuh kita sendiri. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu persis sentuhan itu akan datang, kapan terjadi, dan seberapa kuat. Karena sudah diprediksi, otak menganggap sentuhan itu tidak mengejutkan, sehingga sensasi gelinya hampir tidak muncul. Berbeda kalau orang lain yang menggelitik kita. Otak tidak bisa menebak dengan tepat kapan dan di mana sentuhan itu terjadi. Ketidakpastian inilah yang membuat tubuh kita bereaksi lebih kuat, dan akhirnya kita merasa geli sampai tertawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa bagian otak yang mengatur gerakan tubuh akan memberitahu bagian otak yang memproses sentuhan bahwa rangsangan itu berasal dari diri sendiri. Jadi, sensasinya otomatis diredam. Singkatnya, tubuh kita terlalu mengenal dirinya sendiri. Karena otak sudah tahu apa yang akan terjadi, sensasi gelitiknya jadi hilang. Jadi, kalau suatu hari Anda mencoba menggelitik diri sendiri dan tidak berhasil, jangan heran. Itu tanda bahwa otak Anda bekerja dengan sangat baik.

0: Makcik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lah, kita gas.
1: Kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung, Makcik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya, pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan vonis terhadap 4 personil TNI yang telah terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Hal ini dikatakan Ketua Kolonel Korps Hukum CHK Freddy Ferdian Isnartanto saat membacakan putusan dalam pengadilan sidang di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Keempat terdakwa tersebut yakni Sersan 2 Edi Sudarko yang dijatuhkan pidana selama 3 tahun penjara, Letnan 1 Budi Haryanto Widi selama 2 tahun dan 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya selama 2 tahun penjara, serta Letu Sami Laka selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Khusus Serda Edi dan Letu Budi, masing-masing juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Adapun keadaan memberatkan yang dipertimbangkan Majelis Hakim meliputi aspek kepentingan militer, pelaku, perbuatan, hingga akibat tindak pidana. Pada aspek kepentingan militer, terdapat 4 pertimbangan. Pertama, TNI merupakan lembaga terhormat yang memiliki tugas berat menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, sehingga harus diawaki oleh prajurit-prajurit yang handal dan profesional serta taat hukum. Untuk itu, pengadilan militer sebagai lembaga penegakan hukum bagi lingkungan TNI harus mampu menjadi instrumen yang mampu menjaga marwah TNI untuk memberikan rasa keadilan dan menindak secara tegas bagi setiap pelanggar. Pertimbangan kedua, para terdakwa selama menjadi prajurit TNI telah dididik, dilatih, dan dipersiapkan oleh negara untuk mengemban tugas mulia yaitu mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI. Namun Majelis Hakim menilai para terdakwa justru mengkhianati tugas mulia tersebut dengan melakukan penyiraman air keras kepada Andri yang mengakibatkan cacat berat pada mata sebelah kanan. Ketiga, perbuatan para terdakwa menjadi viral di media sosial sehingga menjadi atensi pimpinan TNI dan menjadi perhatian publik yang bersifat negatif. Kemudian pertimbangan keempat yaitu perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang merusak integritas dan soliditas antara institusi TNI dan masyarakat. Selanjutnya pada aspek pelaku, terdapat dua hal yang dipertimbangkan. Pertama, penyiraman dengan menggunakan air keras yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Andri Yunus dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar dengan tidak memikirkan dampak bagi satuan maupun bagi diri para terdakwa. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan hanya berdasarkan karena terlalu responsif, over-responsif terhadap berita yang tersebar di media sosial. Sementara pada aspek perbuatan, ada dua pula keadaan yang dipertimbangkan. Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan wujud arogansi para terdakwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Hakim Ketua melanjutkan, pada aspek akibat tindak pidana terdapat 4 faktor yang dipertimbangkan. Pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia. Pertimbangan kedua, perbuatan para terdakwa telah merusak ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang selama ini dijaga dan dibina dengan terbaik. Ketiga, perbuatan para terdakwa telah meninggalkan trauma dan juga penderitaan. Keempat, akibat penyiraman air keras yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, Andri mengalami cacat berat pada mata sebelah kanan yang menimbulkan rasa miris bagi orang yang melihatnya. Di sisi lain, keadaan meringankan yang dipertimbangkan Majelis Hakim yakni para terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor berita Antara.

0: trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

0: mobilnya keren. Kapan ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan. Kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.

0: Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace, Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar 56 menit dari pukul 20 malam hari ini, kita masih bersama di Fak-Fak Malam ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan temani suasana malam hari Anda. Kami informasikan nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selamat malam juga, saya pengen say hi untuk teman-teman yang lagi nonton di live TikTok RRI Fak-Fak Malam hari ini ya. Buat semuanya, to love you, selamat malam. Thank you guys sudah pada stay tune malam hari ini. Kita nikmati satu lagu menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar 136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar 120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami berkreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif Arkodi merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib, mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
16: Minum susunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
16: Enak. Ganteng.
13: Ya. Kuat, Jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: terdengar kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsaqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5 dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan penitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melemparkan lempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
19: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
18: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
20: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
18: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
21: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
21: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi yang mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengingat selain kita, mereka masih menjadi comoran uang
21: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami sama ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, mendatang saya temani Anda di musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 tadi jam 10 malam.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI. Jangan sampai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta mengatakan bahwa karya milik tokoh seni, sineas dan sastrawan Asrul Sani menjadi media dalam menguatkan kembali komitmen dalam merawat dan memajukan kebudayaan Indonesia. Ia mengenang karya milik sosok sastrawan asal Sumatera Barat yang diadaptasi menjadi film ini sekaligus menjadi ruang refleksi moral dan sosial karya Titian Serambut di Belah Tujuh. Kemudian Naga Bonar menurutnya menunjukkan bahwa sinema bisa menjadi ruang refleksi moral maupun sosial ini sangat penting di dalam sejarah pemikiran kita. Karya-karya Asrul Sani menurutnya masih tetap hidup serta semangat kreativitas dan intelektualitasnya menjadi bukti bahwa kebudayaan adalah fondasi peradaban bangsa. Kepala Perpustakaan Nasional E. Aminuddin Aziz mengatakan bahwa karya sastra milik Asrul Sani bukan hanya sekedar peringatan mengenang masa lalu, melainkan menghidupkan kembali gagasan di tengah perkembangan saat ini. Tantangan mengenai literasi yang masih kurang serta minimnya ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat masyarakat menjadi sorotan pihaknya. Sebab menurutnya, karya sastra yang sesuai minat bisa menjadi media efektif dalam menyampaikan informasi. Pihaknya pun kali ini mengupayakan agar karya milik Asrul Sani bisa hidup, dikenal luas generasi muda, salah satunya melalui pameran di lantai 4 Perpustakaan Nasional yang berlangsung hingga 17 Juni 2026.
1: Kau kau, letak, udah TV kau sendiri, salah.

0: Fak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola dunia.

Baik, berikan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional bersama host Ita Purnawasari dan Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Johan Untung.

0: lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Kutunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes. Ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyu urik apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini film Indonesia mas ya
0: kok saya tahu sebentar saya maksudku tahu gini ya? Maksudku itu daerah mana ya
1: lupa kan lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak aduh lali siola aku namanya
1: sebelum
0: bukan siola. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walah ngono ta Mas. Malam ini Mas tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya. Ya gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi.
1: Ya.
0: Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran Billboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti gitu. Dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, okay. Nanti kita ngobrol dengan pastinya. Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
0: iya.
1: Konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Ya iya, Rek. Ya, soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan kita mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas,
1: Bang Albert.
2: Malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo gimana? Penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Oh, jadi iya. Yang penguasanya gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang
0: Oke
1: Benny.
0: Deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Rendah-Rendah Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Pak Putra. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya, Mbak?
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Yeah. Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Ya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan
6: di
1: disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke. Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Kampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi Johan
0: Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa, mudah dimengerti
2: oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Konsepnya memang 7 bintang.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Aduh, keselak loh, Mas. Mas Dedi. Tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Jangan Menambah Dosa.
0: Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show, karena hits-hitsian
1: para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak. Ini masalah, Mas, durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, mm-hmm. yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mm-hmm. mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan wow. memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia enggak pernah jadi cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, yeah. saya panggil Memes, mm-hmm. dan siapa
1: Tina,
2: lagi?
1: Tina, Mas Faiz, Faris RM.
2: Paris RM, ya. Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk Tujuh Bintang baru, ya. Album kedua dan ketiga, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Tujuh Bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, ya. Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, ya. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM, ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah nggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.

0: puji syukur saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
1: siap
0: hadir.
1: Kalau begitu.
2: Siap pokoknya.
1: Mas Dedi semangat dan sukses buat
2: banyak loh, Mas Dedi.
1: Konsernya terus, tanggal 13 Juni nanti.
0: Oke.
2: Sehat terus, Mas.
1: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
0: Oke. Siap.
2: Oke,
0: salam
2: Mas
0: kembali
2: Dedi
0: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Ya. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
1: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Mas Dedi.
0: Ya, sama. Yo, kita.
1: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
2: Daddy
1: nah,
2: Dukun.
1: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade.
2: Waduh,
1: nanti kita tungguin.
2: Biasa.
1: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya
2: nanti
1: tadi sudah ada,
2: Mas Dedi Dukun.
1: Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
2: Boleh, boleh.
1: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan bersama.
2: Salam
3: Mas
2: kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Amin.
1: Siap.
3: Amin. Amin.
1: Terima kasih.
3: Salam ya.
2: Iya.
1: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
2: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap, Pak Ahmad.
4: Mbak Ita pertama.
2: Iya, Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
1: ya. Apa tuh?
4: Apakah waktu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam Bang.
2: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh.
2: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
2: Selamat, selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Mbak Ita.
2: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Pada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
1: Siap.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
2: Iya, siap.
5: Terus
2: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
1: Oke.
5: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
1: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
2: Ya. Oke, seru loh.
5: Salam, Mbak.

0: Boleh, silakan.
1: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi, buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
2: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
1: Makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
0: Masih ada. Ya. Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
2: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
2: Makanya nonton dong, biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam Mbak.
3: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Api
2: itu.
0: Sae.
3: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
2: boleh Johan, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh.
0: Mm-hmm.
2: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
3: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Ya.
3: Ah, satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
2: iya,
3: ya.
2: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya.
0: Mm-hmm.
3: Di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Kontong.
2: Mm-hmm.
3: Gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya.
2: Siap.
3: Dan yang kedua lagi Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: Gimana ya? Oke,
0: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
3: Titip salam.
2: Boleh, silakan.
0: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh. Ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
4: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
2: Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya. Bang?
4: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Nah, okay.
4: Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap. Nah,
4: album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
4: Salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapo di Prosatu kepada Bung Reno. Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
2: lagu.
0: Siap.
2: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong. Coba.
2: Mas, mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
5: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Cantik juga temannya, baik tak pernah mesti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Yes.
5: Tapi sayang ya Bang Yudi, baik tak?
0: Iya. Ya.
5: Napa? Mana sih ini Bang Johai untung
0: nanti? Ada lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
5: Nanti ingin kenal dengan dia bersuara dengan betat.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
5: Ya apa-apalah. Nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
0: Siap.
5: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
5: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti ada.
2: Iya.
0: I don't like to sleep alone.
5: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
0: Oke. Pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap Ciguria.
5: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
2: betul,
5: Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung.
5: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat
2: ya.
5: Lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ciguria.
5: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam sehat di Ruang Rindu.
5: Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya, Mas.
0: Mas
1: Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya, kan
0: iya, iya, iya, iya, iya, satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Iya. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suaranya kecil, Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Kecil. Ayu, Ayu. Dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke. Okay.
3: Ya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: apa? Oke, ditunggu ya.
1: Nanti diarahkan
3: kembali
1: sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Hormati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana. Selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Gitu. Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat dan selalu. Boleh dong, salam salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang keduanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RR ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Laku.
0: Oh, oke.
6: Okay. Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung.
0: Oh.
6: Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
6: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
0: Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Benar. Kikenya bonek ya Mas.
6: Bonek
1: kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
1: Iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atri kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah, kan.
6: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Ati dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Bawa Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar.
6: Ya.
0: Waktu itu Mbak Ati sama pacarnya ya, Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
2: orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Iya ya.
1: Aduh.
0: Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, betul.
2: Itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu nah, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu
0: enggak boleh hilang ya.
1: Itu jimat ini kok lu masih
0: jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah itu kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono, power.
0: Powernya nangkono, rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh.
1: Ya.
2: Ya,
1: Billboard.
2: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover tuh enak, nah, enak kabe Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku betul. Yang paling laris dulu. Ya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Udah. Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya iya
2: aku
1: Mas. Aduh.
2: Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget ini.
2: Ya lumayan ya, Mas. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya.
1: Iya. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya Mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
6: Wah, aku.
0: Halo Mas. Oh. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh mas, Desember Kelabunya, aku baru tahu loh mas. Kirain tuh oh, Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Oh,
2: ya, yang
0: ini yang barusan sama ada. Mbak Ita Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun
2: Arianto.
1: Berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya,
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya,
2: ya.
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Cuman gini mas teknologi. Ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya mas.
2: Iya.
1: Beda
2: kan,
1: dengan yang mama. Asli pastinya.
2: Gimana pun
1: ya. Yang asli itu tetap yang
2: asli ya,
0: tetap iya. asli lo
1: itu
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya,
2: ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok, so. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh oke.
2: Xiao bapak.
0: Oh iya iya
2: nah,
0: iya.
2: Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Tadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus biasa, ya bukan A biasa. Karena plus plus saya pakai ya mas, iya.
2: Oh no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Itu tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Selamat
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Iya. Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang,
2: maturnuwun. Oke Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Smiley, opo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api
1: wae.
4: Teh Dinda, opo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, ya opo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: ya. Ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputar aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, ya maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Nah, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu. Salam ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi, juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan TT Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap. Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
6: Mas. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Muntung gitu. Iya.
1: Betul, Bang.
6: Siap kepuasannya lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi, buat Bang Johan Untung. Salam sehat dan bahagia.
6: Siap,
5: semoga sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya, iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya
1: ya,
2: Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi pertanyaan?
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Yang terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
2: Tajam tak bertepi, itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
2: 86.
0: Siap ya. Kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.

0: akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
2: Begitu ada rupanya.
3: Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
3: Tangerang.
2: Ikut bergabung dong.
0: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh gitu.
3: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
0: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama di kafe ya, lagu-lagu barat.
2: Oke. Okay.
0: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
3: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
2: Oke.
0: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
3: Lagu-lagu Bee Gees.
0: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jarreau, Michael Frank.
3: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan ini.
2: Mas Johan ini ya.
3: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
0: I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me with the falling rain, and the moment that's the wonderful from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave, and it's me you need to show.
3: How deep is your love? Yeah. Mirip siap. Sama-sama merdunya.
2: Okay.
3: Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
0: Okay.
2: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
3: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
3: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
3: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
3: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
3: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh mas lagunya mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani
2: Samad.
1: Oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo. Oh, iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo itu kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Ya,
1: Prapto, nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya, ya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem enggak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Prapto, ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang sopo ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya, kayak saat ngamen. Ini kayak 100.000
0: iya
1: gitu.
0: Iya,
1: oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur kau.
3: Pendengar untuk kalian yang masih mengikuti Ruang Rindu Nasional, Anda bisa ikuti di RRI Pro 1 Jakarta ya. Saatnya Pro 1 RRI Fak-Fak pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur.
4: Dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu, 10 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak gelombang 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi Kota Pakpak, selamat pagi para pendengar. Kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandaian 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara di hari ini, Kamis 11 Juni 2026, melalui pemancar 94,9 FM. Saya Siti Nuraisa temani Anda di Pakpak pagi ini dengan berbagai segmen durasi 7 jam kebersamaan kita hingga nanti usai tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat bangun pagi untuk Anda yang baru saja bangun dan bergabung bersama kami. Di suasana pagi ini sudah sepatutnya kita mengucap syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan hingga saat ini. Pendengar, awal kebersamaan kita, kami hadirkan segmen Mutiara Pagi diawali dengan pengajian Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 dan seterusnya yang dilantunkan oleh Lena Kemalasari. Kami yang saat ini bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah di wilayah fak-fak sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: 13 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan kita bersama ya di hari ke-11 di bulan Juni tahun 2026. Nantinya pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Mutiara Pagi Protestan. Pastikan Anda tetap stay tune, dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. 30 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda saudara-saudari umat Kristen Protestan yang berbahagia, mendatang kita dengarkan bersama Mutiara Pagi oleh Foni Clarissa dengan tema Tuhan adalah Gembala Sejati. Mutiara Pagi Protestan untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Selamat mendengarkan.

Shalom, pendengar Kristian yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita, karena kebaikannya kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di hari yang indah ini. Jumpa lagi bersama saya Foni, yang akan membawa renungan siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita dan mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita di saat ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ketiga. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi renungan kami di saat ini. Untuk itu Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin.

sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-3 yang berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan.

Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang tidak pernah merasa lapar atau haus? Semua pasti manusia akan merasakan lapar dan haus, dan ketika rasa lapar itu dan haus itu muncul, secara alamiah manusia membutuhkan dan akan mencari sesuatu untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka. Setelah menikmati makanan atau minuman yang menyegarkan dan memuaskan, orang yang lapar dan haus tadi akan memperoleh kekuatan yang baru kembali. Demikianlah manusia. Jika dapat merasakan lapar dan haus secara jasmani, tentu juga akan merasa lapar dan haus secara rohani. Dan perasaan lapar dan haus batinnya ini hanya terpuaskan dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan. Segala ketetapan Tuhan bagaikan padang rumput yang hijau dan subur.

itu, ia memberikan ketenangan dan kepuasan dalam pikiran mereka. Apapun keadaan yang sedang mereka alami, jika mereka tinggal dalam kedamaian bersamanya, karena di dalam Tuhanlah terdapat tempat peristirahatan sejati. Itulah padang rumput hijau yang sejati. Jika saat ini kita diberkati dengan firman dan ketetapannya, janganlah ibarat kita hanya lewat dan singgah sebentar, melainkan mari kita sungguh-sungguh berdiam dan berakar di dalamnya. Firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dijalani dan menjadi tempat tinggal bagi hati yang percaya. Orang-orang yang telah menikmati kebaikan Allah, hendaklah juga hidup setia menurut petunjuk-Nya. Tuhan membimbing langkah-langkah hidup kita melalui pemeliharaan-Nya, firman-Nya, dan karya Roh Kudus. Ia mengarahkan keputusan dan perjalanan hidup kita kepada hal-hal yang terbaik sesuai hikmat-Nya yang sempurna. Ia membentuk sikap dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak-Nya. Bahkan Ia menuntun pandangan dan hati kita untuk terus tertuju kepada kasih-Nya. Dan kita lelah, haus, atau berada di tengah kekeringan hidup, Tuhan menuntun kita ke air yang tenang. Di sana, Dia tidak hanya memberi harapan yang menyegarkan hati, tetapi juga menyediakan minuman rohani yang menyujukkan dan menghidupkan kembali jiwa yang letih. Allah menyediakan bagi umat-Nya bukan hanya makanan dan peristirahatan, melainkan juga kesegaran dan kesenangan ketika jalan yang benar dipilih oleh kita untuk dilalui. Segala penghiburan dari Allah dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, itulah yang dimaksud dengan air yang tenang. Tempat di mana jiwa-jiwa umat-Nya dibimbing untuk beristirahat, air ini mengalir dari sumber air hidup dan membawa sukacita sejati bagi umat-Nya yang percaya. Allah tidak menuntun kita kepada air yang keruh, bau, dan tak layak diminum. Bukan pula kepada lautan yang bergelora atau banjir yang mengancam, melainkan kepada aliran air yang tenang dan menyegarkan yang sesuai dengan roh yang lembut dan tenang yang bergerak menuju Allah. Air yang tenang ini mencerminkan kedamaian batin dan ketenangan jiwa yang hanya bisa datang dari hadirat Tuhan. Ia menuntun kita bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk berjalan bersamanya. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga menyatakan dengan jelas, Ia menuntun aku di jalan yang benar, inilah jalan kebenaran, jalan tanggung jawab dan jalan ketaatan. Jalan yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya di jalan ini. Tuhan mengajar melalui firman-Nya, menegur dan mengarahkan melalui hati nurani, dan memelihara dengan pemeliharaan ilahi-Nya. Inilah jalan-jalan yang diinginkan oleh orang-orang kudus, jalan yang penuh damai dan tidak ingin mereka tinggalkan. Sebab hanya mereka yang berjalan di jalan yang benar, yang akan dibimbing menuju air tenang, yaitu penghiburan dan ketenangan dalam Tuhan. Jalan kewajiban bukan beban yang berat, melainkan jalan yang membawa sukacita dan ketenangan sejati. Namun, kita tidak akan mampu berjalan di jalan ini jika Tuhan tidak lebih dahulu menuntun dan membimbing kita. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada makhluk yang lebih mudah tersesat dibandingkan dengan domba. Domba sangat rentan kehilangan arah, dan begitu juga ia tersesat. Ia hampir tidak mampu menemukan jalan pulangnya sendiri. Begitulah juga keadaan orang-orang percaya. Bahkan yang paling rohani pun menyadari bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk tersesat seperti domba yang hilang keluar dari jalur dan berbelok ke arah yang salah. Namun ketika Allah menunjukkan kesalahan mereka, menggerakkan hati mereka untuk bertobat dan membawa mereka kembali pada jalan yang benar, disitulah jiwa mereka dipulihkan. Jika bukan karena campur tangan Allah, mereka akan terus berkeliaran, kehilangan arah, dan akhirnya hancur dalam kesesatan. Kita bisa melihat hal ini di dalam kehidupan Daud.
setelah ia melakukan dosa.

hatinya langsung tersentuh. Dan ketika ia jatuh lagi, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya dengan keras, "Engkaulah orang itu." Namun dari situ Allah memulihkan jiwanya kembali. Walaupun Allah bisa saja membiarkan umatnya jatuh, Ia tidak akan membiarkan mereka terus terpuruk. Dalam kasih dan anugerahnya, Ia akan mengangkat mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini, termasuk di saat-saat sulit dan penuh tekanan, janganlah kita pernah meragukan kasih dan penyertaannya, bahkan ketika kita berada di titik terendah sekalipun. Karena itu, nama Tuhan adalah seperti menara yang kokoh, tempat perlindungan yang aman bagi kita. Namanya menjadi jaminan bahwa Dia yang telah membimbing kita selama ini dan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera serta sukacita, yang akan terus melakukannya sampai akhir. Ingatlah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang percaya dan bersandar kepada-Nya. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita merasa lelah dan mungkin saja merasa lapar dan haus dalam jiwa kita akibat beban-beban pergumulan hidup yang menekan, janganlah kita bersandar pada dunia ini. Janganlah mencari kepuasan sesaat yang hanya tampak menyegarkan namun tidak dapat memberi kedamaian yang sejati. Tetapi hendaklah setiap kita mencari Tuhan dan bersandar pada-Nya, sebab hanya pada Tuhanlah setiap orang yang percaya akan dipuaskan dan dikuatkan kembali agar dapat melangkah dalam bimbingan-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Nya berjalan sendiri seperti domba tanpa gembala, tetapi Ia akan menuntun dan menyertai kita, bahkan akan membawa kita ke kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Sebab itu, ingatlah pesan firman Tuhan ini. Bersandarlah pada firman-Nya setiap hari. Mintalah tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan berilah diri kita untuk dibimbing dalam hidup ini, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya yang akan memimpin kita menjalani hidup ini bersama Dia. Selamat berkarya di hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga, ketika kami boleh diberikan kesempatan yang terindah untuk ada di saat ini. Berkati kami semua para pendengar, bahkan hamba-Mu ini Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa melimpahi kami semua Tuhan dalam menjalani hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kabupaten kami, fak-fak kota kami yang tercinta ini Tuhan, mulai dari pimpinan sampai jajaran yang ada yang Tuhan boleh percayakan. Berkati mereka semua. Berkati kota kami ini, biarlah kota kami ini akan senantiasa menjadi kota yang aman dan damai. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari hidup ini. Amin.

Pendengar Kristiani di mana saja berada, demikianlah renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Protestan, hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui penertiban pajak kendaraan bermotor. Bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3 oleh DLHP Kabupaten Fak-Fak kepada Bank Sampah Fak-Fak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat upaya peningkatan. Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat upaya peningkatan pendapatan asli daerah PAD melalui penertiban pajak kendaraan bermotor. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar operasi gabungan bersama UPT Samsat Fakfak, Satlantas Polres Fakfak, Polisi Militer, Satpol PP, Jasara Harja, dan sejumlah pihak terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di daerah. Kepala Bapenda Kabupaten Fakfak Marhaban Weripih mengatakan, operasi gabungan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Menariknya, pelayanan pembayaran pajak kini langsung dibawa ke lapangan, sehingga masyarakat yang terjaring dapat segera menyelesaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat maupun instansi terkait lainnya. Selain menyasar kendaraan milik masyarakat, operasi tersebut juga menjadi perhatian bagi kendaraan dinas pemerintah yang masih menunggak pajak. Berdasarkan data yang diterima dari UPT Samsat Fakfak, terdapat 474 kendaraan dinas yang belum melunasi kewajiban pajaknya dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp389 juta. Potensi tersebut dinilai cukup signifikan dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
1: Bergerak masuk di lapangan supaya kontribusi nyata yang bagi pemerintah daerah itu sendiri. Sampai dengan saat ini dari Samsat sendiri kan sudah menyerahkan ke kami khusus untuk kendaraan dinas itu sebanyak 474. Kalau diuangkan dengan tunggakan pajak kurang lebih sekitar 359 juta sekian. Nah, itu sebenarnya potensi untuk kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam hal ini kita lagi proses untuk distribusi kepada instansi-instansi terkait untuk segera tunggakan pajak tersebut dibayarkan atau dilunasi. Dengan kegiatan seperti ini, selain kepada pengendara, juga sebagai masyarakat secara keseluruhan untuk taat kepada membayar pajak atau distribusi.
0: Saat ini Bapenda tengah mendistribusikan data tunggakan tersebut kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD agar segera dilakukan pelunasan. Marhaban menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak. Ia berharap kegiatan penertiban ini tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Fakfak. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan dan keselamatan berlalu lintas terus dilakukan di Kabupaten Fakfak. Melalui razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Fakfak, Samsat, Bapenda Kabupaten Fakfak, Subdenpom, dan Satpol PP, petugas melakukan pemeriksaan kendaraan di sejumlah titik guna menertibkan administrasi kendaraan serta menekan angka pelanggaran lalu lintas. Kasat Lantas Polres Fakfak Ibtu Margo Rinto Prabowo melalui Kanit Regiden Ibda Aan Sumarwan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan inisiasi Bapenda Kabupaten Fakfak yang bertujuan menertibkan kendaraan yang masih menunggak pajak. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD yang mendukung pembangunan daerah. Selain memeriksa kelengkapan administrasi dan masa berlaku pajak kendaraan, petugas juga menemukan berbagai pelanggaran lalu lintas di lapangan. Di antaranya, pengendara yang tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, hingga kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai spesifikasi standar. Ibda Aan Sumarwan mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, serta mengganti knalpot racing dengan knalpot standar. Melalui razia gabungan ini, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, melengkapi administrasi kendaraan, dan mengutamakan keselamatan, sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Fakfak dapat terus ditekan. Bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3 oleh DLHP Kabupaten Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fakfak Hijau khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
3: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan VR roda 3. Dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di tiga distrik dulu. Tiga distrik utama, Fakfak, Fakfak Utara dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fakfak ini.
2: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga mempengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
3: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa saja, tidak sampai berat lah, jadi bisa diangkut untuk dengan motor VR ini. Tapi kayak buku-buku kertas begini-begini dia berat, jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya, apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga, jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
2: Sementara itu ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan, Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan.
0: Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027 menerima sebanyak 192 siswa baru. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 sejak Maret 2026. Pelaksanaan lebih awal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan daya tampung serta mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di MTS Negeri Fakfak. Kepala MTS Negeri Fakfak, Laboisi, mengatakan kebijakan penerimaan lebih awal diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Agama kepada madrasah yang memiliki potensi jumlah pendaftar cukup besar. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih tertib sebelum jadwal reguler PPDB dimulai. Ia menjelaskan alasan utama pelaksanaan PPDB lebih awal adalah keterbatasan ruang belajar dan jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia di sekolah tersebut. Kondisi itu membuat pihak sekolah harus melakukan pengaturan penerimaan peserta didik secara lebih terukur.
4: Mengenai penerimaan siswa baru atau PPDB untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, ini kami sudah laksanakan sejak bulan Maret 2026. Kami MTS Negeri Fakfak, kami melaksanakan duluan penerimaan siswa baru itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah keterbatasan kuota, keterbatasan rombel, ruang belajar yang ada di MTS Negeri Fakfak. Sehingga kami ya dari Kanwil, Kementerian Agama, diberikan ruang bagi madrasah-madrasah yang artinya bahwa ada potensi ya jumlah siswa itu akan banyak, maka diberikan standar pelayanan itu penerimaan siswa baru bisa dimulai sebelum waktu reguler penerimaan siswa baru. Oleh karena itu MTs Negeri Fafa kami sudah mulai laksanakan itu bulan Maret 2026 setelah lebaran itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita seleksi dari siswa-siswa berprestasi tingkat SD maupun di madrasah ibtidaiyah. Sebelum kami masuk di situ, kami sosialisasikan dahulu. Di setiap sekolah satuan pendidikan dasar, baik itu di SD maupun di madrasah di sekitaran MTs Negeri Fafak ini, kami sudah sosialisasi kunjungi sekolah-sekolah. Kita menginformasikan kepada guru-guru SD maupun MI lewat anak-anaknya, lewat gurunya, dan juga untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa Madrasah Salafiyah Negeri Fafak itu sudah menerima lebih awal, yaitu bulan Maret ya 2026.
5: Labisi menambahkan keterbatasan kuota menjadi alasan penting masyarakat perlu memahami jadwal pendaftaran tersebut. MTs Negeri Fakfak hanya memiliki 6 rombongan belajar yang disiapkan khusus untuk peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Sebab sesuai aturan yang berlaku, satu kelas hanya dapat menampung 32 siswa. Dengan jumlah rombel yang tersedia hanya 6 ruang belajar, maka jumlah siswa baru yang dapat pihaknya terima sebanyak 192 siswa. Dengan kuota yang terbatas tersebut, masyarakat dihimbau segera memanfaatkan kesempatan pendaftaran sesuai jalur yang telah ditetapkan agar tidak kehilangan peluang memperoleh kursi di MTs Negeri Fakfak pada tahun ajaran 2026-2027. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala MTs Negeri Fakfak Laboisi mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah alternatif bagi calon peserta didik yang belum sempat mendaftar di MTs Negeri Fakfak. Imbauan tersebut disampaikan setelah kuota penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 di madrasah tersebut telah terpenuhi seluruhnya. Laboisi menjelaskan MTs Negeri Fakfak membuka pendaftaran lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Kebijakan itu dilakukan agar proses penerimaan siswa baru dapat berjalan tertib dan sesuai kapasitas yang tersedia. Ia mengatakan kuota yang disiapkan pada tahun ajaran baru ini sebanyak 6 rombongan belajar atau rombel. Setiap rombel diisi maksimal 32 siswa sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga total daya tampung MTs Negeri Fakfak mencapai 192 peserta didik.
4: Jadi himbauan saya selaku Kepala MTs Negeri Fafak, ya musim penerimaan siswa baru ini ya kita MTs Negeri Fafak sudah menerima dan mohon maaf yaitnya bahwa kita sudah buka lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan ya tadi peminat yang masuk di MTs Negeri Fafak. Dan kuota yang kita sudah dapatkan sudah penuh untuk 6 rombel belajar, setiap rombelnya, setiap kelasnya itu 32 siswa, ya kali 6 berarti 192 siswa. Dan jumlah 192 siswa itu sudah terpenuhi. Maka saya himbau kepada masyarakat yang mungkin karena terlambat mendaftarkannya di MTs Negeri Fafak yang ada di sekitaran Wagom atau di sekitaran madrasah, ya bisa memilih alternatif lain. Ya ada madrasah swasta yang ada di samping kita juga ini di Wagom, kemudian ada juga di bagian Pariwari ini ada SMP PGRI, kemudian ada SMP Satap Negeri di Wagom Gunung, kemudian ada SMP Negeri, bisa memberikan pilihannya di situ atau memilih di sekolah-sekolah itu. Kami di MTs Negeri Fafak sudah terbatas, ya sudah ditutup, ya karena kuota yang kami butuhkan sudah terpenuhi 192 siswa.
0: Laboisi menegaskan keputusan menutup pendaftaran bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal sesuai kapasitas sekolah. Ia berharap para orang tua dapat segera memanfaatkan kesempatan mendaftarkan anaknya ke sekolah lain yang masih membuka penerimaan peserta didik baru. Ratusan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang diperuntukkan bagi warga Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari hingga kini masih tersisa dan belum seluruhnya tersalurkan. Kondisi tersebut bukan disebabkan keterlambatan penyaluran, melainkan karena sejumlah nama penerima yang tercantum dalam daftar tidak ditemukan di wilayah Kelurahan Wagom Utara. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kelurahan Wagom Utara, Ramdan Nuretma, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 10 Juni 2026. Menurutnya, pihak kelurahan telah berupaya menyalurkan bantuan sesuai daftar yang diterima dari pemerintah. Ia menjelaskan setelah dilakukan pengecekan di lapangan, terdapat sejumlah nama yang tidak diketahui keberadaannya maupun tidak berdomisili di wilayah Kelurahan Wagom Utara. Akibatnya, bantuan yang telah disiapkan untuk penerima tersebut belum dapat diserahkan. Meski demikian, pihak kelurahan tetap berupaya agar seluruh bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk teknis yang berlaku dalam pelaksanaan program bantuan pangan. Ia mengatakan proses verifikasi dan pendataan penerima pengganti terus dilakukan agar bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan cara tersebut, bantuan pangan diharapkan tidak menumpuk terlalu lama dan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan program.
6: Kami dari pihak Kelurahan Wagom Utara terkait dengan bantuan beras pangan yang telah diluncurkan beberapa bulan kemarin, bahwa sampai dengan hari ini masih dalam proses penyaluran, sebab ada sedikit kendala yang kami hadapi di lapangan, yaitu terkait dengan data penerima. Itu setelah kami pengecekan kembali bahwa ada sebagian besar juga yang nama penerima itu tidak ada di wilayah Kelurahan Wagom Utara. Maka sampai dengan hari ini masih ada bantuan beras yang tersisa itu masih sekitar ratusan. Maka langkah-langkah yang kami tempuh dari pemerintah Kelurahan Wagom Utara sesuai dengan juknis yang ada, bahwa kami akan melakukan pengalihan kepada warga-warga yang lain di wilayah Kelurahan Wagom Utara yang kami lihat dan layak untuk diberikan atau yang sangat membutuhkan. Kami sementara di Kelurahan Wagom Utara ini akan mengambil langkah-langkah seperti itu, dan biar nanti akan dituangkan dalam sebuah berita acara tentang pengalihan bantuan beras tersebut.
0: Ia juga berharap ke depan proses pendataan penerima bantuan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Menurutnya, keterlibatan pemerintah kelurahan dalam penyusunan data penerima sangat penting untuk meminimalkan terjadinya perbedaan data di lapangan. Pihak Kelurahan Wagom Utara berharap dinas terkait dapat memperhatikan persoalan tersebut pada program bantuan berikutnya. Dengan data yang lebih valid dan melibatkan pemerintah kelurahan, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tanpa kendala. Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
7: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander, selaku forecast dan bertugas, akan menginformasikan perakiran cuaca Kamis 11 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, yang pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan kecuali wilayah distrik Bomberai dan wilayah distrik Fofak Tengah yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Yang pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Rob Alexander, selaku pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari BMKG tadi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
4: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
3: Listrik padam, tolong cek, Kak.
4: Aduh, tunggu sudah, Bapak cek.
3: Kenapa? Bapak listrik padam?
4: Iya, saya listrik padam.
3: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
4: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
3: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat pajak macet, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, teman di ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini, mendatang kami mohon perhatian Anda untuk mengikuti ruang layanan masyarakat yang akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Diawali dengan pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk di Tanah Papua. Pengumuman ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya perihal Lomba Baca Surah Yasin Regu dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Isi pengumuman, alur dan syarat pendaftaran Lomba Baca Surah Yasin Regu. Pendaftaran gratis, pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 10 hingga 15 orang. Technical meeting tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur Fak-Fak. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum putra-putri, setiap grup diisi minimal 10 sampai 15 orang. Durasi penampilan 15 menit, membawa kitab Yasin atau Al-Qur'an sendiri. Pembagian terdapat pembaca awal atau pembuka, pembaca ayat-ayat inti, pembaca doa penutup, seragam pakaian koko atau muslimah rapi dan sopan. Juara atau pemenang, untuk anak-anak, juara 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Untuk remaja, juara 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Untuk dewasa, juara 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Total hadiah jutaan rupiah dan pendaftaran gratis. Informasi dan narahubung, Usman Abdul Malik LC, nomor HP 0821-1914-4697. Abdul Ghani Siwan Siwan, nomor HP 0813-1320-9705. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati Kap PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 ditujukan kepada PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPA, Madin, MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua,
Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan. Peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 hingga 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita, dan yang sudah menikah. Menggunakan musik instrumen, membawakan dua lagu, yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu, dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Teguran Tuhan versi Subro, atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan. Peserta satu grup merupakan utusan remas atau remaja masjid, sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9 hingga 12 orang. Menggunakan musik instrumental, membawakan lagu wajib Narkoba versi Al-Manar, dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan. Peserta satu grup merupakan utusan TPQ TPA Madin, MI dan SD sederajat, kelas 1 sampai dengan 6 SD. Menggunakan musik instrumen, membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidaria, dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. 4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person sebagai berikut. Ibu Gamar Musaat dengan nomor HP 0822-4814-2543. Ibu Boki Saifuddin nomor HP 0821-9985-9139. Ibu Ratmi nomor HP 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT, dari PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, TPQ, Madin MI dan Sekolah-Sekolah Islam, Kampung-Kampung, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fak-Fak. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Pengumuman, isi pengumuman perihal Lomba Sawat dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Isi pengumuman, alur dan syarat pendaftaran. Pendaftaran gratis. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 17 orang. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba,
Kategori lomba diikuti semua distrik dan masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Peserta lomba untuk semua jenis umur, pemukul tifa rebana 6 orang, pemukul tifa sawat 1 orang, peniup seruling 1 orang, pemukul gong 1 orang, penari 8 orang. Jenis sawat adalah sawat biasa, durasi 15 menit, membawa alat sendiri, berpakaian rapi dan sopan. Juara pemenang umum, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Informasi dan narahubung Radal Serbunit SPDI nomor HP 0822-3808-6288. Sekali lagi, pendaftaran gratis dengan total hadiah jutaan rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Berikutnya, pengumuman dari Politeknik Negeri Fak-Fak perihal informasi PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fak-Fak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Juni hingga 9 Juli 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang tersedia diploma D3 sebanyak 5 prodi dan sarjana terapan D4 sebanyak 5 prodi. Di antaranya program diploma 3 atau D3 yaitu D3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, D3 Teknik Sipil, D3 Manajemen Informatika, D3 Agroindustri, D3 Teknik Listrik. Program sarjana terapan atau D4, diantaranya D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, D4 Akuntansi, D4 Agribisnis Perkebunan, D4 Agribisnis Perikanan, D4 Pengolahan Administrasi Publik. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjadi

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di suasana pagi ini cuaca Fakfa nampak cerah. Sang mentari telah menampakkan diri dan menyinari kota Pala Fakfa tercinta. Pagi hari merupakan waktu yang istimewa ya, di mana banyak peluang dan juga banyak harapan. Alangkah baiknya mengawali pagi dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan. Sebab bentuk nikmat ini tidak hanya dalam materi, namun juga salah satunya kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi. Ya, pendengar, untuk Anda para penggemar dialog pagi ya, jangan lewatkan dialog Fak-Fak Menyapa yang akan kami hadirkan pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Ibu Leiza Neirasari STMT, terkait dengan topik memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang memalang. Anda boleh bergabung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490 pada saat dialog berlangsung. Dan di dialog tersebut kami juga menyiarkan langsung ya melalui YouTube RRI Fakfak. Pastikan Anda tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, dan nantinya pada pukul 7 dan 9 Anda pun juga bisa mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama dan solusinya membutuhkan peran kita semua, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
8: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
9: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
8: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
9: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada, memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting, misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Gunung gitu biasanya kan ada tim acu, ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu, kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan, kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balindus, Ahad Rahedi, mengatakan pula ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga tentu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Sarwa agar subzona LP2B dan kantung peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya Kang Gafer, dengan Desa Wisata Citeko dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah Daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerja sama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang Semarang.
1: Ya, itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Seruni KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan 2 kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat 2 kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan, Bu.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kami ingatkan kembali, pada pukul 8 nanti Anda dapat ikuti dialog Fakfak Menyapa dengan topik memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang memalang. Akan menghadirkan narasumber Liza Neirasari STMT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Ya, pendengar, menuju ke jam 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan.

pikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah? Atau sengaja motong antrean? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Lebah adalah serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera dan dikenal luas karena perannya dalam penyerbukan tumbuhan serta menghasilkan madu dan lilin lebah. Hanya lebah betina atau pekerja dan ratu yang bisa menyengat. Ratu lebah bisa bertelur hingga 2.000 telur per hari. Lebah berkomunikasi melalui tarian lebah untuk memberitahu lokasi makanan. Lebah membantu menyebarkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain, penting bagi pertanian dan juga ekosistem. Produksi madu dan lilin lebah digunakan oleh manusia untuk makanan, obat, dan produksi lainnya. Indikator kesehatan lingkungan, populasi lebah yang menurun bisa menjadi tanda kerusakan ekosistem. Lebah memiliki dua jenis mata. Satu, mata majemuk. Dua buah terletak di sisi kiri dan kanan kepala. Terdiri dari ribuan unit kecil yang disebut omatidia. Berfungsi untuk melihat bentuk, warna, gerakan, dan cahaya polar. Memungkinkan lebah mendeteksi pergerakan dengan sangat cepat. Dua, mata sederhana. Tiga buah terletak di bagian atas kepala, membentuk pola segitiga. Tidak bisa melihat gambar, tetapi sangat peka terhadap cahaya. Membantu lebah menjaga keseimbangan dan orientasi saat terbang, terutama untuk mendeteksi perubahan cahaya dari langit. Kelima mata ini bekerja sama untuk membantu lebah menavigasi di udara, mencari bunga, menghindari pemangsa, dan kembali ke sarang dengan akurat.

0: 41 menit berlalu ya, dari pukul 7 pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Pakpa, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, jangan lewatkan dialog Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar mendatang, kita dengarkan bersama ya. Ini informasi dari BMKG Fak-Fak tentang cuaca hari ini, 11 Juni 2026.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rod Alexander, selaku forecaster yang bertugas, akan menginformasikan perakhiran cuaca Kamis 11 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Yang pada siang hari, cuaca diperkirakan berawan kecuali wilayah distrik Bomberai dan wilayah distrik Fofak Tengah yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Yang pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas, ucapkan terima kasih.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita jumpa di Dialog Fakfak Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, topik kita adalah memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang memalang. Sudah hadir di studio narasumber kita, Ibu Liza Neirasari, STMT, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Fakfak. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Sudah tahu ya?
1: Sudah tahu, kita sudah sering ketemu soalnya.
0: Iya, ini luar biasa Bu. Sebelumnya terima kasih ya, sudah hadir di studio dan tepat waktu. Dan juga pasti ini para pendengar sudah menantikan segmen Fakfak Menyapa Ibu. Ingin mungkin berinteraksi langsung dengan Ibu karena mengingat topik kita ini sangat apa ya? Sangat-sangat penting begitu Bu ya, memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang memalang.
1: Iya, benar.
0: Kami juga mengundang partisipasi Anda ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi tonton kami melalui YouTube RRI Fakfak Official, kami nantikan partisipasi Anda. Ya, baik Ibu, kita langsung saja berdialog ya. Ini terkait dengan tema yang topik yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat dalam pembangunan sering terjadi palang memalang karena biasanya kalau kita simak di media sosial ya Ibu ya, ini pada saat terjadinya palang memalang ini menyebut nama DLHP.
1: Benar.
0: Ini seperti apa ini Bu? Tugas dan fungsi DLHP sebelum masuk ke peran mungkin ya Bu ya.
1: Benar, ya. Baik, makasih Mbak Aisyah, terima kasih ke Pro 1 RRI Fakfak ya. Untuk kesekian kalinya saya diberikan kesempatan nih untuk hadir di sini menyampaikan informasi yang mungkin saat ini kita tahu menjadi hot isu ya di masyarakat kita. Hal yang klasik sebenarnya. Keluarga kita memalang gitu kan. Ini sebenarnya peran DLHP ini apa sebenarnya? Kalau bicara mengenai tugas pokok dan fungsi, kita sudah ada dalam peraturan Bupati nomor 52 tahun 2016 tentang TUSI ya, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Di situ Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan secara umum disebutkan bahwa menjalankan tugas pokok dan fungsi menjalankan peran dalam urusan lingkungan hidup dan juga pertanahan. DLHP juga berperan menyesuaikan dengan apa yang menjadi renstra di DLHP itu sendiri ya. Renstra atau rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program kegiatan serta anggaran indikatif. Untuk supaya apa? Untuk supaya dalam setiap tahunnya, ini kan 5 tahunan Mbak ya, dari 2025 ke 2029. Tujuannya untuk apa? Agar supaya dalam setiap program kegiatan tahunan itu terpadu, berkelanjutan dan selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tentunya. Itu sebenarnya secara global dulu ya yang saya bisa sampaikan. Itulah yang menjadi tugas pokok kami di DLHP.
0: Tapi DLHP juga berperan penting ya, kalau kalau ada terjadinya palang memalang begitu ya Bu ya.
1: Iya, berperan dalam konteks ini ya Mbak ya. Jadi sekarang kalau mau ditanya kalau terjadi palang, permasalahannya apa nih? Apa yang belum diselesaikan ya? Mungkin masalah penyelesaian tanah, pengadaan tanahnya atau tanaman. Nah ini kita harus lihat lagi sebenarnya siapa pemerakarsa kegiatan tersebut. Kita tahu dalam regulasi ya, kita sudah cukup punya banyak regulasi dari mulai yang Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada juga peraturan pemerintah nomor 7 ya, kalau tidak salah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, dan juga ada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah. Di situ secara tegas disebutkan bahwa nilai aset itu tergantung dari perolehannya. Artinya bahwa contoh ya, kita kasih percontohan ya. Contoh kita membangun puskesmas contohnya. Untuk bisa membangun puskesmas, kita pastikan harus pengadaan tanah dulu nih. Kemudian ganti untung tanam tumbuhnya. Kita mengalokasikan pembiayaan untuk konsultan perencana. Kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisiknya. konsultan pengawasnya, honorarium PPK-nya, perjalanan di dinas PPK-nya pada saat melakukan evaluasi monitoring ke lapangan, administrasi kegiatan, itu semua terkapitalisasi menjadi nilai aset dari pembangunan puskesmas itu. Jadi secara otomatis OPD atau perangkat daerah yang melakukan kegiatan pembangunan itulah yang mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan penyelesaian tanah maupun tanam tumbuhnya. Jadi ini yang harus dipahami ya, dan ini ada di tahapan perencanaan. Jadi saya ingin menghimbau kepada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Fakfak maupun yang non pemerintah lah ya, yang ada di Kabupaten Fakfak, tanah kemudian tanaman ini ada pada tahapan perencanaan. Jadi dalam hal pada saat kita akan melakukan suatu rencana kegiatan, itu seharusnya ini sudah harus dipikirkan dan sudah harus bisa teralokasi supaya clean and clear. Jangan sampai kemudian di tengah jalan baru kemudian masalah ini muncul. Ini kan berarti kita tidak memikirkan secara maksimal di tahap perencanaannya. Mungkin demikian, Mbak.
0: Berarti secara tidak langsung jika ingin mendirikan sebuah bangunan ini butuh proses begitu, Bu. Ya, tidak serta-merta hanya bangun saja begitu. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Lantas Ibu, sebenarnya kalau dalam aksi Palang Memalang ini yang punya tugas bayar-membayar tanaman ataupun tanah ini siapa, Bu?
1: Ya, itu yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi siapa pemerakarsa kegiatan, dia bertanggung jawab mengalokasikan budget atau anggaran untuk penyelesaian itu. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa nilai aset tergantung perolehannya. Dan pencatatannya pun pada OPD pemerakarsanya. Kalau seandainya yang dilakukan adalah yang membangun OPD lain, kemudian yang menyelesaikan adalah OPD lain, akan ada berbagai permasalahan yang timbul. Yang pertama, kita berbicara masalah ketidaksesuaian penganggaran. Kemudian kita berbicara masalah ketidaksesuaian terkait dengan penata usahaan asetnya. Yang ketiga, kita akan berbicara mengenai ketidakakuntabilitas keuangannya. Dan ini sudah menjadi catatan dan komentar Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Papua Barat. Artinya ini kan sudah bukan merupakan hal baru ya. Ini sudah menjadi temuan berulang dan sudah ada catatan dari BPKRI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Saya sangat berharap untuk ini menjadi perhatian dan tidak terus-menerus menjadi persoalan begitu.
0: Iya. Ya, pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami di pagi hari ini, kami nantikan partisipasi Anda di 0811-495-9490 dengan topik memahami peran dinas lingkungan hidup dan pertanahan di tengah isu Palang Memalang. Ya, Ibu ini masih berbicara seputar peran di DLHP ya. Tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan peran, kemudian tugas dan fungsi. Lantas kewenangan dinas dalam menyelesaikan konflik pertanahan ya, yang berujung pada aksi Palang Memalang seperti apa, Ibu?
1: Jadi begini, DLHP ini sebenarnya OPD yang sangat strategis ya, DLHP. Kenapa? Karena perannya sangat penting dalam di tahap perencanaan. Organisasi perangkat daerah pada saat akan berencana melakukan suatu kegiatan pembangunan atau membangun suatu objek ya di suatu tempat, itu seharusnya berkoordinasi lah lebih dahulu dengan DLHP. Untuk apa? Untuk kita melakukan identifikasi terkait dengan status dan fungsi kawasan itu berdasarkan data spasial yang sah tentunya. Karena kita tahu bahwa kita memiliki peta tematik ya, beberapa peta tematik yang harus kita patuhi. Ada kawasan hutan, ada RT RW, ada kemudian peta pipip. Ini semua adalah merupakan peta tematik yang kita harus patuhi. Kenapa demikian? Karena jika kita melakukan suatu pembangunan menggunakan dana pemerintah, mau itu APBD maupun itu APBN, kalau seandainya ternyata tidak dilakukan overlay atau tumpang susun kawasan dan ternyata masuk ke kawasan hutan, itu prosesnya sangat panjang sekali. Kita harus mengurus. Kenapa? Suatu kegiatan yang bukan kegiatan kehutanan yang masuk ke kawasan hutan atau dilakukan di dalam kawasan hutan, kita harus lagi mengurus perizinannya seperti persetujuan penggunaan kawasan hutan, proses pelepasan kawasan hutan maupun proses-proses perizinan lainnya, dan ini sangat panjang prosesnya. Nah, untuk itulah makanya berkoordinasilah ke DLHP untuk kita lakukan identifikasi kawasan. Hmm. Jadi sebenarnya peran DLHP ini bukan yang disuruh untuk membayar tanah dan tanaman, tetapi membantu kepada pihak pemrakarsa untuk mengidentifikasi terkait dengan status dan fungsi kawasan, di mana objek itu akan dibangun. Nah, ini ada di tahap perencanaan. Yang terjadi sekarang, sudah terjadi masalah, baru kemudian DLHP diminta untuk ikut serta ini dan itu. Nah, sementara peran kami kan sebenarnya ada di tahap perencanaan, Mbak. Nah, ini yang mungkin perlu kerjasamanya dari OPD-OPD yang lain, ataupun mungkin yang non-pemerintah, apabila ada suatu rencana kegiatan tentunya. Peran yang lain nih ya, selain mengidentifikasi status dan fungsi kawasan, kita kan juga ya dalam suatu kegiatan pembangunan tuh kita punya ya namanya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan kita juga punya Permendagri 4 tahun 2021 tentang daftar usaha kegiatan yang wajib menyusun dokumen lingkungan, baik itu AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL. Nah, ini juga harus kita perhatikan di tahap perencanaan, jangan asal membangun saja. Kan kita membangun itu kan targetnya bukan cuma ada outputnya, tetapi harus menghasilkan sesuatu yang secara dampak lingkungannya tidak berdampak negatif ya. Kalau bisa dampaknya dampak positif dan berkelanjutan. Nah, inilah perlu diperhatikan juga dokumen lingkungannya. Jadi itu hal-hal yang semuanya ini ada di tahap perencanaan. Seperti itu.
0: Oke, penting sekali dokumen apa namanya lingkungan itu ya, yang harus diketahui oleh masyarakat.
1: Ya, oleh OPD pemrakarsa ya pada saat akan melakukan suatu pembangunan, karena dengan adanya dokumen lingkungan itu kita bisa memitigasi resiko-resiko dampak-dampak yang mungkin timbul pada saat tahap perencanaan, mungkin pra konstruksinya, pada saat konstruksi, operasi maupun pasca operasinya ya. Kita bisa mitigasi dari awal kepada pihak pemrakarsa melalui dokumen lingkungan ini.
0: Oke. Okay. Ya. Lantas Ibu, jika lo ada kasus Palang Memalang ini bagaimana koordinasi antara dinas DLHP, kemudian juga pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku adat?
1: Iya, jadi itulah kalau saya tadi sudah sempat sebutkan bahwa sebenarnya peran yang benarnya adalah kita ada di tahap perencanaan. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah pada saat sudah terjadi permasalahan ya. Dan ini yang saat ini kita lagi coba benahi, kita komunikasikan dengan semua stakeholder ya. Dan alhamdulillah juga di sini ada Dewan Adat ya, ada lembaga masyarakat adat juga, yang mana dalam permasalahan-permasalahan ini juga banyak berkontribusi untuk memediasi antara pemerintah dan juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita di Kabupaten Fakfak.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan ini juga berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Karena Ibu secara tidak langsung adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Fakfak. Nah, Ibu, dalam kasus Palang Memalang yang misalnya nih berkaitan dengan proyek pembangunan atau investasi. Nah, ini bagaimana dinas memastikan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama?
1: Bagaimana di LHP menjadikan itu sebagai suatu hal yang utama. Kita tahu di sini kan ada beberapa PSN ya, Mbak. Salah satunya Jalan Alternatif Fakfak Siboru. Jadi di tahap perencanaan itu sudah ada AMDAL-nya, Mbak. Jadi analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan Jalan Alternatif Fakfak Siboru. Jadi saat ini pada saat fisik itu berjalan, itu sebenarnya sudah ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh pemrakarsa. Dan dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan ini ada pengawasan di sana. Setiap kegiatan itu kan ada dokumen lingkungannya, ada kerangka acuan AMDAL-nya, ada AMDAL RKL RPL-nya, dan di dalam rencana keluar rencana panto itulah termuat apa yang menjadi keharusan pemrakarsa, kewajiban dia terhadap lingkungan, apa yang harus dikelola untuk lingkungannya akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan ini, gitu kan? Nah, DLHP mengawasin apakah komitmen-komitmen itu dijalani atau tidak, pelarangan-pelarangan itu dipatuhi atau tidak. Nah, itulah peran DLHP untuk mengawasi kepada pemrakarsa kegiatan dalam hal pelaksanaan agar tetap sesuai dengan dokumen lingkungan yang sudah ada. AMDAL-nya sudah ada, Mbak.
0: Oke, seperti itu ya. Penjelasan yang Ibu sampaikan tadi menarik sekali. Nah, ini sudah ada tanggapan ini ataupun pendengar yang merespon ya. Dari Ibu Ami, selamat pagi Ibu Narasumber. Program apa yang dilakukan dinas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal ini, hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan bagaimana nih koordinasi yang dilakukan DLHP dengan OPD teknis lainnya menyikapi hal tersebut? Ya, mungkin bisa di perjelas kembali Bu, mungkin baru bergabung ini.
1: Mau bergabung ya. Ibu Ami, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 Fak-Fak ya. Apa yang Ibu Ami tanyakan tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi kita sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi dan bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan juga pertanahan ini, peran-peran kami sudah termuat sesuai dengan Perbup nomor 52 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi di LHP, dan juga ada Renstra. Di sana ada target-target capaian yang harus kita capai ya, per tahun selama 5 tahun, dan bagaimana cara masyarakat itu untuk bisa mengetahui perannya seperti tadi. Jadi kita ini kan ya melalui media inilah RRI ya, menyampaikan informasi bahwa sebenarnya kalau untuk urusan penyelesaian tanah tanaman itu kepada OPLD Pemerakarsa ini salah satu sarana saya sebenarnya untuk memberikan sosialisasi, memberikan informasi selain kepada OPD pemangku ya, OPD Pemerakarsa, juga kepada masyarakat yang punya hak tanam tumbuh maupun tanah seperti itu Ibu.
0: Ada lagi Bu pertanyaan yang kedua ya? Ya, pertanyaan kedua tapi ini dari Pak Robi.
1: Iya.
0: Selamat pagi Ibu narasumber, izin bertanya, sejauh ini pada tahap perencanaan apakah DLHP sudah dilibatkan atau bagaimana yang terjadi di lapangan?
1: Iya. Untuk tahun terakhir ya, pada saat kita Musrembang itu alhamdulillah dari Bapak Rida sudah mengajak kami untuk ikut melihat dan kemudian menanggapi setiap program kegiatan yang ada di OPD-OPD yang selain di LHP. Alhamdulillah, tapi nggak tahu ya untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Yang terjadi seperti itu, dan yang sepemahaman saya dan sepemantauan saya selama ini di LHP sama sekali tidak dilibatkan untuk yang tadi saya sampaikan di tahap perencanaan itu tidak dimintai untuk dibantu mengidentifikasi terkait dengan status dan fungsi kawasan, terkait dengan mengenai dokumen lingkungan, ya hanya beberapa saja yang mungkin sudah paham itu berkoordinasi, tapi sebagian besar itu tidak ada koordinasi di awal. Itu kondisi yang terjadi sekarang.
0: Oke, partisipasi para pendengar lainnya silakan di 0811-495-9490. Boleh juga melalui jalur telepon ya, berbincang langsung dengan Ibu narasumber. Nah Ibu, ini yang ingin masyarakat tahu juga nih, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan sebelum suatu proyek dijalankan.
1: Benar sekali, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi gini, sebelum proyek atau suatu kegiatan usaha itu berjalan kan ada penyusunan dokumen lingkungan. Kewajiban Pemerakarsa sebelum ke Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Fak-Fak ya, yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Tim Uji Kelayakan atau TUK. Itu terlebih dahulu kewajiban Pemerakarsa atau yang melaksanakan kegiatan membangun ini melakukan yang namanya konsultasi publik. Konsultasi publik adalah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak langsung. Masyarakat terdampak langsung untuk menginformasikan apa saja, menginformasikan apa sih kegiatan yang mau dilakukan gitu.
0: Iya.
1: Pihak mana dan sebagainya.
0: Baik Ibu, mungkin sebelum dijelaskan lebih lanjut ya, kita sapa dulu penelpon yang sudah gabung nih Bu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Bapak. Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Bapak James dari seberang.
0: Iya, Bapak James dari seberang. Ibu mohon dipakai dulu.
1: Oh, ya Allah. Jadi dari tadi enggak ini ya.
0: Enggak apa? Tidak apa-apa, Bu. Ya, bisa mendengar suara dari penelpon.
2: Oh, ya, baik-baik ya.
1: Saya kurang mendengar.
2: Hanya kami masyarakat menyampaikan kepada Ibu atau memberitahukan.
1: Suaranya agak kecil ya.
2: Bagus.
1: Suara kecil Pak siapa?
2: Ini kita lihat di lapangan itu.
0: Halo Pak James.
1: Oh, maaf Pak suaranya.
0: Ya Pak James di seberang, mungkin suaranya agak diperbesar sedikit ya Pak, dan diulangi pertanyaannya Bapak.
2: Bagaimana?
0: Mohon diulangi pertanyaannya Bapak, apa yang ingin disampaikan mohon diulangi karena tadi suara Bapak agak kecil.
2: Penjelasan dari Ibu Lisa tadi itu sebenarnya betul. Hanya praktek di lapangan ini yang tidak betul. Contoh seperti proyek-proyek pemerintah atau ini bermasalah terus dengan masyarakat. Nah, kenapa sampai bisa terjadi begitu? Nah, sedangkan kalau masyarakat yang contoh, kita kasih contoh kecil, masyarakat untuk membangun atau dia mau beli tanah itu dia harus urus persyaratan semua.
0: Benar.
2: Karena aturan dari pemerintah urus ini semua jadi dia bangun. Tapi kalau pemerintah tidak, begitu dia ini langsung bangun, nanti setelah bangun baru palang memalang. Jadi sebenarnya ini salah siapa? salah masyarakat atau salah pemerintah. Jadi mari kita sama-sama melihat aturan itu, kalau memang kita tetapkan aturan, mari kita semua dari hilir sampai dari kepala air sampai ke muara itu harus kita semua ikut aturan itu. Jangan di muara yang ikut aturan, di kepala air tidak ikut aturan. Nah, makanya terjadi tengah jalan itu palang memalang. Jadi itu satu. Kedua, ini saya sampaikan kepada ibu bahwa masalah kembali ini untuk kebersihan. Ibu, apa namanya, kebersihan itu kita lihat itu di gang-gang itu harus kita pakai motor VR supaya dia masuk ke gang-gang, karena trek besar ini tidak bisa masuk. Supaya apa namanya, sampah-sampah itu yang di apa jalan-jalan lingkungan itu dia bisa semua apa nama terangkut gitu. Itu saja saran yang itu saya. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih untuk Bapak James di seberang ya, sudah berpartisipasi bergabung bersama kami, dan yang lainnya silakan, kami nantikan partisipasi Anda. Ya, langsung ditanggapi Ibu.
1: Iya, Pak James ya di seberang, terima kasih Pak James sudah bergabung, dan luar biasa pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataannya ini sangat benar semua. Jadi yang pertama ya yang saya sampaikan sudah sesuai, tetapi dalam pelaksanaannya ya tidak seperti itu ya, benar. Itulah makanya kita perlu sarana untuk memberikan informasi seperti ini Bapak ya, karena jangan membiasakan hal yang salah dan akhirnya itu menjadi budaya. Jadi penyelesaian tanah, kemudian pengadaan tanah maksudnya ya, dan tanam tumbuh ini ada di tahap perencanaan. Jadi bukan kemudian pekerjaannya sudah berjalan baru itu difikirkan. Akhirnya terjadilah permasalahan gitu, barulah kemudian di LHP diseret-seret ke dalam permasalahan itu.
0: disebut-sebut
1: lagi gitu kan. Nah, kita membangun itu lahan harus clean and clear ya. Clean and clear itu bukan cuman tepat sasaran, tetapi juga harus benar dalam prosesnya. Itu yang mungkin saya bisa garis bawahi, sudah banyak hal-hal yang terjadi dan sepertinya itu belum menjadi suatu pembelajaran untuk merubah ya. Jadi marilah kita semua, siapapun itu, OPD manapun itu, ataupun mungkin badan usaha apapun itu, pada saat akan melakukan suatu rencana kegiatan, marilah berkoordinasi dengan DLHP untuk kemudian kita melakukan tadi yang saya bilang ya, kita melakukan identifikasi terkait dengan status dan fungsi kawasan, kita melakukan penajaman sebenarnya siapa sebenarnya yang punya gitu, karena kadang salah sasaran. Jadi kita menyelesaikan bukan kepada pihak yang sebenarnya itu gitu. Jadi nah inilah makanya itu yang harus kita benahi. Demikian. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini kayaknya keluar dari topik kita pagi hari ini ya, nggak apa-apa ya.
0: Tentang kebersihan ya.
1: Tentang kebersihan ya. Jadi Pak James, ya ini sudah beberapa kali pertemuan memang kita membahas mengenai kebersihan. Untuk gang-gang harusnya ada motor VR ya, ya itu insya Allah nanti menjadi perhatian kami untuk kedepannya bisa lebih menjadi attention atau perhatian. Terima kasih Pak James.
0: Oke, baik. Untuk Pak James di seberang ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi silakan, dengan senang hati Bu ya.
1: Iya, dengan senang hati.
0: Dan juga kita masih punya waktu ini hingga nanti menuju pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya Bu, kemudian Bu, kalau terkait dengan mekanisme pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, ini seperti apa Ibu mekanisme pengaduan masyarakat apabila terdapat semacam dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi sebuah pemicu aksi palang memalang?
1: Itu juga menjadi tusi kami, menerima pengaduannya terkait dengan lingkungan.
0: Berarti karena tidak hanya perencanaan saja, Bu,
1: tidak hanya perencanaan saja. Pada saat sudah berjalan suatu kegiatan ya, suatu objek kegiatan, kemudian ada suatu pelanggaran terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap komitmen dalam dokumen lingkungan, kita ada seksi penegakan hukum lingkungan, ada juga seksi pengaduan dan penyelesaian permasalahan lingkungan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang merasa ada suatu tindakan yang itu keluar dari kaidah yang melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, datang ke kami di DLHP untuk diadukan, akan kami tindak lanjuti. Dan tentu saja nanti ada kolaborasi juga dengan perangkat daerah yang lainnya dalam hal penindakan seperti itu.
0: Selain mendatangi kantor DLHP, Ibu, apakah juga menerima apa namanya pengaduan melalui jalur telepon ataupun mungkin atensi begitu, Ibu?
1: Iya, sebenarnya ini kan memang belum ini ya, belum formatnya belum ini, tapi paling tidak datang ke DLHP atau mungkin menghubungi salah satu yang dikenal di DLHP nanti akan ditindaklanjuti.
0: Oke, baik. Kita terima kembali Bu penelpon yang sudah masuk ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo. selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Selamat pagi. Pak Andi di seberang.
0: Pak Andi di seberang. Oke, silakan Pak Andi.
3: Iya, seperti yang disampaikan tadi, topik pada pagi hari ini kayaknya menarik sekali, yaitu memahami peran dinas lingkungan hidup dan pertanahan bahwa dengan supaya nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kati itu sudah sangat jelas ya, bahwa saat proses pembangunan atau pembangunan proyek seharusnya dilibatkan dulu, dilibatkan lagi dinas lingkungan hidup. Dan tentu saja Bu, apa yang disampaikan Ibu tadi itu luar biasa, sehingga masyarakat ini bisa memahami dan mengerti bahwa ini loh peran sebenarnya pelan dinas DLH, DLHP gitu kan, untuk pembangunan di kota Papak yang bersinggungan ataupun berkaitan dengan pertanahan masyarakat adat khususnya gitu. Dan tentu saja Bu Lisa, mungkin ini ada sedikit pertanyaan, mungkin ada sedikit ini ya, karena kalau saya lihat judulnya memahami peran dinas lingkungan hidup ya, tentu saja bukan hanya di bidang pertanahan, tentu saja tugas utama dari DLHP sendiri pada dasarnya adalah membantu pemerintah daerah mengurus urusan lingkungan hidup dan pertanahan agar pembangunan bisa berjalan dengan tertib, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan lahan bisa diminimalkan, seperti itu ya. Dan mungkin kalau soal lingkungan hidup nih bisa mungkin agak sedikit melenceng dari topik yang sangat menarik. Saya pikir tadi yang sudah dijelaskan oleh Lisa tentang pertahanan sudah sangat jelas gitu. Mungkin pada kesempatan yang baik ini, ya mumpung ada kadisnya yang hadir di dialog pada pagi ini, saya pikir tidak ada salahnya juga kalau kita sedikit bertanya soal kelestarian lingkungan dan mengawasi pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita lihat di kota Fakfak khususnya, setelah hujan deras itu di area laut tepi pantai itu banyak sekali sampah sampah yang berserakan, Bu Linda. Ini bagaimana nih Bu Lisa untuk mengatasi hal ini? Apakah harus ada kolaborasi dengan stakeholder lain dan bukan menjadi tanggung jawab penuh dari DLHP? Oke, makasih Bu Lisa dan Pak Isa.
0: Oke, terima kasih juga untuk Pak Andi di seberang. Langsung ditanggapi Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi.
1: Pak Andi, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Ini benar sekali Bapak ya, untuk masalah pertanahan itu clear. Yang menjadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana tindakan untuk pencemaran lingkungan, khususnya setelah hujan itu banyak sampah yang ada di pesisir ya Bapak, yang mengapung-apung di laut gitu. Ya, dalam hal ini kan permasalahan ya, sementara DLHP itu mempunyai keterbatasan, sehingga memang perlu ada kolaborasi dengan stakeholder lain yang juga memiliki peran dalam hal pengawasan, terutama dalam ruang laut gitu. Di sini kita punya pos TNI Angkatan Laut yang mungkin juga punya peralatan cukup lengkap. Mungkin nanti ke depan kita harus lebih membangun komunikasi untuk bagaimana pengawasan terkait dengan ruang laut ini. Jadi tidak hanya yang nyuri-nyuri ikan aja ya kayaknya yang harus diamankan, tetapi sampah juga kan bagian yang harus kita berantas gitu. Mungkin kedepannya kita akan lebih mengintensifkan komunikasi untuk berbagi peran, karena DLHP memiliki keterbatasan dalam hal peralatan untuk melakukan pembersihan itu, ruang laut itu. Mungkin juga dari dinas terkait ya, dalam hal kebersihan nih tentunya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, yang memang secara tusinya memang lebih ke kebersihan. Kalau kami kan memang di persampahannya ya, setelah terkumpul itu kemudian itu yang kemudian diapakan, tapi kebersihan. Jadi memang kolaborasi dan kerjasama dari berbagai stakeholder yang memang memiliki peran yang serupa, searah, selaras, ini yang mungkin kita perlu tingkatkan lagi untuk sama-sama berperan. okay. menyelesaikan permasalahan sampah di pesisir ini.
0: Baik, seperti itu ya, adanya kolaborasi tidak hanya dari dinas terkait, tapi juga keterlibatan masyarakat,
1: terutama kesadaran
0: iya. Karena kalau apa namanya Bu, diberikan edukasi, sosialisasi, tapi kalau dari pribadi sendiri tidak,
1: sumber sampahnya tidak peduli,
0: sama saja.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, pendengar, kita masih bersama ya di dialog Pak-Pak Menyapa, dan Ibu ini lagi dari Pak Robi.
1: Iya.
0: Ibu, strategi apa yang dilakukan di LHP agar persoalan ini tidak terus berulang? Iya. Apalagi penjelasan Ibu kalau pada tahap perencanaan di LHP tidak terlibat, nanti sudah ada masalah baru dibawa-bawa. Iya. Nah, ini bagaimana Ibu?
1: Kami sangat mengharapkan peran Bapak Rida, karena ini sebagai shelter ya, shelter depan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran. Lebih berperan ini untuk kemudian mengingatkan kepada setiap organisasi perangkat daerah dalam mengalokasikan atau merencanakan suatu kegiatan. Ini karena menjadi barrier terdepan ini, seperti itu.
0: Oke, okay. Iya. Itu berupa apa namanya strategi yang dilakukan oleh LHP ya, agar persoalan tidak terus berulang.
1: Iya.
0: Lantas langkah-langkah apa Ibu yang harus dilakukan ataupun yang sejauh ini dilakukan oleh dinas di LHP untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan yang dapat memicu aksi palang-pemalang?
1: Iya. Selain melalui sarana ini ya, memberikan informasi, membuat sosialisasi seperti ini, kita juga sudah membangun komunikasi dengan Bapak Rida sebagai barier terdepan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran masing-masing OPD. Kemudian juga ke DPRK, itu kami sudah menyuarakan melalui RDP-RDP pada saat suatu kegiatan akan dilaksanakan, tolong di tahap perencanaan itu di finalisasi dulu, di clean and clear-kan dulu, supaya jangan pada saat pelaksanaan kegiatan sudah berjalan baru kemudian terjadi permasalahan. Syukur-syukur bisa sampai selesai, jangan sampai kemudian belum selesai kemudian dihentikan dan akhirnya itu menjadi suatu pemborosan keuangan negara karena anggaran sudah digelontorkan tapi pekerjaan tidak diselesaikan, ataupun setelah selesai tapi tidak bisa dioperasionalkan karena terjadi palang karena belum menyelesaikan hak-hak masyarakat. Kemudian juga sudah selesai, masyarakat sudah diselesaikan tetapi tidak bisa menjadi aset, kenapa? Karena dibangun di kawasan hutan. Ini beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian yang perlu harus
0: diperhatikan.
1: Iya.
0: Oke, lagi-lagi dokumen lingkungan itu penting.
1: Iya,
0: gitu, ya.
1: Betul.
0: Kemudian Ibu, kalau dari DLHP sendiri ini ada tidak semacam program pemetaan dan pendataan hak-hak atas tanah adat untuk mengurangi sengketa, potensi sengketa gitu?
1: Iya. Kita ada Kaleka ya, yang sudah ada produk dokumen untuk pemetaan wilayah-wilayah adat. Ini juga kemarin kami juga dilibatkan dalam tahapan-tahapan penyusunannya. Dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi salah satu dasar pada saat nanti ada klaim terkait dengan hak-hak masyarakat.
0: Oke. Ya, pendengar, partisipasi Anda kembali kami nantikan di 0811-495-9490. Dan juga bagi Anda yang masih tonton kami ya melalui YouTube RRI Fak-Fak. Ibu sudah ada yang bergabung lagi melalui jalur WA. Selamat pagi Ibu Narasumber. Bagaimana ini prosedur resmi yang dilakukan dinas untuk memfasilitasi dialog antara warga yang melakukan pemalangan dengan pihak pemilik lahan atau pemerintah?
1: Iya. Jadi di LHP ini juga ada seksi yang namanya seksi sengketa tanah. Di situlah perannya, kami juga menggandeng lembaga-lembaga komunal ya di Kabupaten Fak-Fak, ada Dewan Adat, ada juga lembaga masyarakat adat. Ada kapitan, ada kepala kampung. Ini pada saat setiap ada permasalahan ini kami undang untuk sama-sama memikirkan dan menyelesaikan, tentu saja dengan pendekatan yang persuasif, mengedepankan kekeluargaan dan mediasi, itu yang kami utamakan, seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian Bu, kalau dari DLHP sendiri ini bagaimana memastikan bahwa proses perizinan pembangunan telah memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan pemilik wilayah?
1: Iya, kalau dari sisi mitigasi awal kan memang ada dokumen lingkungan, ada rencana kelola, rencana pantau, dan kita akan mengawasi itu apakah komitmen-komitmen itu dipenuhi tidak, karena salah satu komponen dalam rencana kelola, rencana pantau adalah terkait dengan sosial kemasyarakatan, dan di situ biasanya sudah termuat apa-apa saja yang menjadi kewajiban pemerakarsa kepada masyarakat terkait dengan hak-hak masyarakat. Itu yang dalam pengawasan kami pantau, apakah itu betul-betul terrealisasi ataukah sudah terjadi pelanggaran atas hak-hak yang sudah tercantum dalam rencana kelola dan rencana pantau.
0: Oke, Ibu, kita sapa kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo. Halo, selamat pagi Mbak Aisyah, kembali dengan Pak Andi di seberang.
0: Silakan Pak Andi.
3: Ya, Selamat pagi Bu Lisa. Selamat ya, kalau pagi, kita pagi. Kalau dikaitkan dengan isu Malang-Malang, tentu saja peran BLH itu lebih kepada fasilitasi, koordinasi, mediasi dan memberikan pemahaman dan terkait status lamaan serta dampaknya terhadap lamaan. Nah, tentu saja di LHP dilakukan sebagai pihak pemberi kemarin sengketa tadi. Pertanyaan kami ke depan nih, Bu Lisa, strategi apa yang sedang disiapkan di LHP Pak untuk meminimalkan tekanan masyarakat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Andi. Nah, ini berbicara tentang strategi lagi. Iya. Perlu dipertegas begitu.
1: Pertegas ya. Baik. Di LHP ini kan sebenarnya dari sisi tusinya kan memang tusinya memang iya sepanjang sengketa tanah, tetapi secara kapasitas, kapabilitas kan tidak terlalu juga memahami. Jadi memang kita perlu adanya.
0: Iya, baik Bu, sebelum ditanggapi kita terima lagi.
1: Oke, boleh.
0: Ya, penelpon yang sudah gabung di belakangnya Pak Andi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, pagi. Namanya Pak siapa, Pak?
4: Iya. Enak juga.
0: Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Pak Kabes di Kruasan.
0: Pak Kabes di mana?
4: Di Kruasan.
0: Oh, Kruasan. Oke. Bapak, sebelumnya maaf, boleh dijauhkan pesawat radionya, Bapak, agar tidak feedback?
4: Ini Bu, ini ya terkait dengan sampah ya.
0: Dengan sampah.
4: Ini pernah beberapa bulan lalu kita sudah bicara tentang mitigasi ini. Iya. Jadi kalau bicara soal sampah ini harus banyak pemerintah daerah harus banyak sosialisasi terkait dengan sampah. Jadi bukan sampah itu di Papua Selatan saja, tapi di keseluruhan Papua.
0: Oke. Baik.
4: Itu. Mungkin usulan saya seperti itu, Ibu, untuk teman-teman dari DLH. Masalah konflik, apa segala macam tergantung dari masyarakat. Dukungan penuhnya dari pemerintah daerah, banyak-banyak sosialisasi terhadap sampah. Mungkin itu saja masukan saya itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Kabes.
4: Kembali ke Ibu.
0: Iya, baik. Terima kasih. Ini walaupun apa di luar topik ya, Bu ya, tapi masih ada kaitannya juga nih dengan sampah. Tapi ditanggapi dulu Bu, Ibu, yang pertanyaan tadi atau apa yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi ya, Pak Andi ya? Oke, silakan Ibu.
1: Pak Kabes ya. Pak Andi dulu. Apa strategi ya? Karena kan kita ini kan ada wilayah-wilayah adat dan sebagainya. Bagaimana strategi kita ke depannya?
0: Iya.
1: Iya. Beberapa waktu yang lalu kan kami sudah bertemu dengan pihak Kaleka ya. Mereka entah sudah selesai atau belum terkait dengan dokumen terkait dengan pemetaan batas adat lah kalau tidak salah seperti itu, marga dan adat, ulayat dan sebagainya. Ini sangat penting, tetapi tidak cuma sebatas dokumen itu, tetapi harus dilegalkan dalam produk hukum daerah tentunya. Jadi strategi yang bisa saya sampaikan di sini adalah kita perlu adanya forum adat dengan pemerintah ya, di mana di situ sudah harus ada penegasan terkait dengan batas-batas adat gitu, batas-batas adat dan tidak cuma sebatas dokumen, tetapi harus dilegalkan dalam bentuk produk hukum. Dan inilah yang kemudian kami pegang sebagai guidance atau pedoman pada saat terjadi masalah sengketa tanah. Jadi tidak bisa kemudian dari DLHP sendiri. Nah, ini memang harus adanya peran. Kemarin ada saya mengikuti ada raker Dewan Adat yang mudah-mudahan itu sudah menjadi isu yang diangkat dan kemudian itu bisa difinalkan. Jadi strategi saya itu, jadi memang harus ada penegasan yang mana pemerintah kemudian Dewan Adat dan masyarakat duduk bersama, tua-tua adat duduk bersama untuk memberikan batas-batas secara tegas terkait dengan marga, batas ulayat sehingga pada saat ada sengketa ini bisa menjadi rujukan yang bisa dipegang oleh semua pihak gitu. Karena kalau ini kemudian setelah dibekukan dalam produk hukum daerah dan ini dipegang oleh semua pihak, saya yakin ini bisa meminimalisir permasalahan di kemudian hari. Hmm. Tidak akan terjadi salah sasaran dalam menyelesaikan hak-hak masyarakat.
0: Hmm. Kemudian dari Bapak KPS tadi bagaimana, Ibu?
1: Sampah ya, tadi mungkin apa di, ya?
0: Di luar topik tentang sampah ya.
1: Tapi karena
0: pertanyaannya
1: mungkin,
0: tadi sampah ini kenapa?
1: Ya, ini seperti kayak memberikan masukan saja, Ibu. Adanya peran dari dinas terkait lebih mendalam begitu. Adanya keterlibatan masyarakat tidak hanya di Fakpak Selatan saja, tetapi di seluruh wilayah
0: Fakpak. Baik Bapak Kabes di Werba ya?
1: Perwasak, Bu.
0: Perwasak, oke maaf. Di Perwasak, benar sekali Bapak. Kalau memang Bapak mau menjadi salah satu pionir untuk masalah sampah, Bapak bisa ke DLHP. Nanti mungkin Bapak bisa menjadi salah satu bank sampah unit di sana. Jadi nanti kami bisa edukasi Bapak ya. Kalaupun misalkan ada kelompok PKK di Kampung Perwasak, kita bisa bina dari DLHP untuk bagaimana cara komposting. Jadi sampah itu sebenarnya kalau kita kenali jenisnya, kita tahu pengelolaannya, itu tidak ada yang namanya sampah, Pak. Semua itu ada kemanfaatannya. Mungkin demikian, Pak.
1: Oke, baik. Kita kembali
0: ke topik, Ibu, ya.
1: Baik, kita kembali.
0: Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang memalang. Sejauh ini, Ibu, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa tantangan yang dihadapi oleh DLHP Fakfak?
1: Tantangan yang pertama ini adalah belum adanya koordinasi yang intensif ya dari siapapun pemerkarsa kegiatan dengan DLHP. Sehingga permasalahan itu selalu muncul di belakang. DLHP diminta terlibat sementara rona awalnya sudah kita tidak punya lagi. Bagaimana kita mau mengidentifikasi sementara kondisi awal itu sudah tidak ada lagi. Padahal peran kita adalah ada di tahap perencanaan atau di awal. Yang kedua, masyarakat ataupun yang memiliki hak tanam tumbuh, kemudian yang memiliki tanah dan sebagainya ya, pada saat ada suatu rencana kegiatan pembangunan itu harus tahu siapa OPD pemrakarsanya. Ini kan kadang ada distorsi-distorsi pemahaman yang akhirnya DLHP selalu menjadi kambing hitam gitu. Pada saat ada suatu kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh OPD lain, datangnya ke DLHP membawa daftar yang kemudian dimintai untuk DLHP harus menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, tantangan yang berikut adalah masyarakat kadang ada mosi tidak yakin dan tidak percaya atas hasil dari identifikasi perhitungan dari tim dari DLHP. Untuk itulah makanya sejak tahun 2025 akhir ya, kami sudah menyiapkan suatu surat keputusan Bupati terkait dengan tim terpadu. Jadi keluarga masyarakat tidak usah khawatir dengan apa yang menjadi perhitungan, karena sekarang tuh yang menghitung bukan lagi dari DLHP tetapi tim terpadu. Di sana ada inspektorat, ada bagian hukum, ada aset dan juga stakeholder lain tergantung kebutuhan. Untuk apa? Untuk memitigasi pada saat ada permasalahan hukum, ada permasalahan terkait dengan aset, ada permasalahan terkait dengan pengawasan. Ini semua sudah terlibat di dalamnya. Jadi kita sudah bisa mitigasi dari awal risiko-risiko itu.
0: Oke, Bu. Kembali kita sapa lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
5: Halo.
0: Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Ya, kembali. Mohon maaf, yang kedua kali dari Bapak James.
0: Oh, Bapak James, Bapak kedua James. Kali. Silakan, Bapak.
1: Di seberang.
5: Ya, apa
1: seberang.
5: Yang tadi disampaikan oleh Ibu Lisa, yang masalah pembangunan, pemerintah sudah bangun baru tidak pakai, itu kan mubazir namanya, kan? Salah satu contohnya, saya kasih contoh apa namanya di seberang pasar yang dibangun di bawah puskesmas itu pada zamannya Bupati Wahidin sama Bapak Said. Sampai kalau kita hitung hampir 20 tahun ini atau 25 tahun ini, itu bangunan itu tidak difungsikan. Ini namanya mubazir. Berarti uang negara dihambur-hamburkan. Kenapa pemerintah bangun baru tidak memanfaatkan dia? Berarti ini salah siapa? Gitu. Terima kasih.
0: Kembali kasih untuk Bapak James, ikutan kedua kali. Tanggapan Ibu silakan.
1: Iya, Bapak James, itulah saya bilang kematangan dalam hal perencanaan. Dibutuhkan sebenarnya enggak sih objek itu? Kalau seandainya kita membangun pasar tadi, pasar ya.
0: Pasar itu.
1: Iya, kita membangun pasarnya kan sebenarnya kajiannya cukup harus lengkap ya. Tentang karakter karakter masyarakatnya, kemudian apakah di sekitar situ masyarakat memang mau ada di situ. Jadi kalau seandainya kita bangun sudah selesai tapi masyarakat tidak mau menempati, kan sebenarnya kajiannya belum lengkap, menurut saya ya. Perencanaannya belum maksimal, karena kajiannya itu kan sudah jelas kebutuhan, kemudian juga harus ada sosialisasi di awal kepada masyarakat bahwa memang akan ada pembangunan pasar di sini, gimana respon masyarakat, sehingga setelah dibangun ya memang dipakai. Kalau yang terjadi sekarang kan pemerintah sudah membangun tapi tidak dipakai, masyarakat tidak mau ke situ, penjual tidak mau ke situ ya. Ya ini juga berkaitan dengan apakah memang aksesibilitas ke situ sudah memang memenuhi gitu kan, karena membangun suatu objek itu tidak hanya kita pikirkan pasarnya, tetapi bagaimana aksesibilitas jalannya, utilitasnya, air bersihnya dan lain sebagainya, itu menjadi faktor perhatian. Ini semua ada di tahap perencanaan.
0: Banyak faktor yang harus diperhatikan, gitu ya.
1: Benar.

0: Jadi ya itu tadi Mbak. Jadi masih harus kami sadari masih banyak sekali kelemahan-kelemahan di kami yang memang perlu adanya pembenahan, dan kami tidak menutup terhadap setiap masukan, saran yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja kami ke waktu yang datang.
1: Oke. Ya, untuk para pendengar yang masih ingin gabung lagi silakan ya di 0811-495-9490. Kami nantikan kembali partisipasi Anda. Dan Ibu, kalau berbicara tentang penegakan regulasi tata ruang dan pertanahan, ini sejauh mana dinas melakukan penertiban dan juga pendataan status kepemilikan lahan untuk mencegah tumpang tindih sertifikat atau sengketa di kemudian hari?
0: Iya, kalau untuk masalah itu kita selalu berkoordinasi juga dengan Kantah Fakfak ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, karena mereka yang memiliki data terkait dengan objek tanah yang ada di Kabupaten Fakfak, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada klaim mengklaim atau apa, biasanya kami berkoordinasi. Dan di sana mereka kan sudah punya peta digital ya, Mbak ya. Jadi tinggal disebutkan lokasinya itu sudah akan keluar. Ini sebenarnya kepemilikannya seperti apa. Jadi ya tetap harus ada kolaborasi juga dengan OPD yang
1: pentingnya
0: lain.
1: Kolaborasi ya. Kemudian Bu, sesuai dengan topik kita ya, memahami peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu Palang Memalang, ini sejauh ini apakah ada evaluasi Bu terhadap kebijakan pertanahan yang selama ini diterapkan agar konflik tidak terjadi lagi dan lagi?
0: Iya, kan rata-rata Palang Memalang ini karena dianggap pemerintah atau pemrakarsa tidak menyelesaikan hak ya. Itu yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi pertama kita melakukan identifikasi kepada siapa saja pihak yang berhak, jangan sampai salah sasaran, berapa jumlahnya, dan sudah teralokasi secara secara pasti dalam dokumen anggaran terkait dengan penyelesaian hak masyarakat ini. Masyarakat ini kan sebenarnya kita di Papua ini sangat baik banget ya, tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa hak mereka tetap akan diselesaikan. Dan itulah makanya di tahap perencanaan agar supaya data itu akurat, ya di awal kita harus maksimal, jangan sampai kemudian sudah dibangun baru kemudian di tengah kita memikirkan ini. Kalau seandainya itu semuanya bisa kita lakukan, insya Allah masyarakat kita masyarakat yang luar biasa. Pasti akan berjalan, bahkan akan mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak.
1: Kalau untuk kedepannya Ibu, apakah ada kebijakan atau inovasi yang sedang disiapkan dari Dinas DLHP untuk mengurangi konflik pertanahan di masa mendatang?
0: Apa ya? Sebenarnya inovasi itu aja ya. Yang penting apa yang kita harus tekankan, apabila setiap tahapan kita bisa lakukan dengan maksimal, bertanggung jawab, insya Allah tidak akan ada masalah. Karena standar ya, persoalan kita ini kan persoalan yang klasik berulang. Jadi kalau seandainya yang tadi saya sebutkan di awal itu semua kita bisa lakukan secara baik, bertanggung jawab, insya Allah tidak ada permasalahan.
1: Oke, jika dimengerti dengan baik.
0: Benar
1: begitu, ya. Oke, kemudian ada juga yang bertanya Ibu, ini bagaimana peran dinas dalam memastikan setiap proyek pembangunan pemerintah telah melalui analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang pembebasan lahan yang sah. Mohon penjelasannya dari Ibu Titin.
0: Ibu Titin ya, tadi bagaimana kita bisa memastikan semua kegiatan sudah melalui proses
1: analisis dampak lingkungan atau AMDAL.
0: Iya. Jadi sebenarnya tidak semua kegiatan itu wajib AMDAL ya. Dokumen lingkungan itu sesuai dengan penapisannya, sesuai dengan tingkat risikonya itu ada analisis mengenai dampak lingkungan, ada kemudian UKL-UPL, ada juga SPPL. Bahkan kita sekarang sudah dengan AMDAL net Mbak, masyarakat tidak lagi susah. Apalagi kalau yang untuk usaha yang dampaknya tidak terlalu besar kepada lingkungan, itu kan secara otomatis melalui OSS itu akan terbit SPPL. Gitu. Jadi pemantauannya yaitu tadi, kita kan di sini juga kan ada perizinan dan sudah terintegrasi sebenarnya kewajiban-kewajiban perpajakan dan sebagainya, itu semua sudah terintegrasi pada saat kita mau mendaftarkan izin usaha. Secara sistem itu pasti yang didahulukan adalah dokumen lingkungannya dulu, baru bisa lanjut ke step berikutnya. Ini bicara mengenai perizinan ya. Itu merupakan salah satu langkah dari pemerintah juga ya, untuk bisa mengantisipasi untuk supaya setiap kegiatan, setiap usaha yang dijalankan itu ada dulu dokumen lingkungannya. Dari skala kecil risikonya, sedang sampai ke atas, risiko tinggi gitu tuh. Okay. Ya, kita tahu kalau misalkan kita membuat kios, kita membuat NIB dan sebagainya, itu kan langkah awal itu pasti kan dokumen lingkungan dulu, gitu. Itu secara otomatis biasanya.
1: Kemudian izin
0: baru perizinan itu baru saja diterima.

0: ikan.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Itu penting, Ibu, ya.
0: Penting, iya.
1: Oke, kemudian Bu, ada juga pertanyaan nih terkait dengan langkah konkret dinas dalam memverifikasi bukti kepemilikan lahan atau tuntutan hak ulayat agar sengketa bisa segera diselesaikan secara hukum.
0: Iya, itu yang tadi saya bilang. Iya, itu yang saya bilang secara hukum ya, maksudnya untuk masalah kepemilikan lahan ini biasanya kami selalu berkoordinasi pertama dengan Kanta, apakah memang di lokasi tersebut sudah bersertifikat atau belum. Andaikan belum, kita perlu telusuri kepada kepala kampung untuk kemudian memastikan ini sebenarnya lokasi milik siapa. Kalaupun ada kapitan, warnemin dan sebagainya, itu kita komunikasikan untuk memastikan, mengidentifikasi bahwa memang kita tidak salah dalam menyelesaikan hak masyarakat. Yang paling sering terjadi kan saat ini kan salah sasaran ya, itu yang akhirnya menjadi permasalahan yang kadang menjadi hambatan.
1: Oke, ini yang menarik sekali, Bu. Bagaimana dinas memastikan bahwa aksi pemalangan tidak memicu pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan masyarakat di area sekitarnya?
0: Kayaknya nggak terlalu berkaitan ya.
1: Tapi ini juga
0: palang dengan kelestarian lingkungan, iya, ya. Sebenarnya palang ini kan lebih ke menuntut menghentikan suatu objek kegiatan sampai kemudian apa yang menjadi tuntutan itu dipenuhin. Sementara kelestarian lingkungan itu kan lebih ke arah kegiatannya. Jadi sebenarnya korelasinya nggak terlalu dekat ya, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Titin yang sudah bergabungnya bersama kami. Dan Ibu, apa nih pesan yang disampaikan kepada masyarakat, Ibu, terkait dengan topik kita di pagi ini, agar masyarakat lebih memahami seperti ini loh peran Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di tengah isu palang pemalang.
0: Iya, kepada masyarakat Kabupaten Fakfak yang sangat saya cintai, setiap ada suatu kegiatan yang masuk ke wilayah atau lahan, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama harus dimintai dulu penjelasan apakah pihak pemerakarsa sudah melaporkan kepada wakil pemerintah terdekat ya, kepada mungkin kepala kampung dan sebagainya. Untuk supaya apa? Untuk supaya kemudian diketahui sebenarnya asal dari kegiatan itu dari mana. Tujuannya apa? Ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat juga. Jadi sekiranya sebelum kegiatan itu berjalan, sudah harus dibahas dan dibicarakan terkait dengan hak-hak masyarakat. Dan masyarakat juga saya sangat berharap untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Fakfak. Jikalau ada hal-hal yang memang dirasa belum sesuai dikomunikasikan secara baik dan dengan waktu yang secepat-cepatnya, sehingga ini bisa cepat dituntaskan. Jangan sampai setelah pekerjaan berjalan dilarut-larutkan dan akhirnya kemudian masalah menjadi semakin bertambah tentunya.
1: Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Robi, Bu. Apa yang dilakukan DLHP ketika ada pihak-pihak yang datang ke DLHP dan meminta pertanggungjawaban dari DLHP untuk membayar tanaman? Langkahnya seperti apa? Apakah hal ini juga sering dialami oleh DLHP?
0: Sangat sering. Jadi kami selalu menyampaikan pekerjaannya apa, yang membangun dari mana, sehingga kepada keluarga yang datang meminta haknya untuk kita arahkan kepada pihak yang memang bertindak sebagai pemerakarsa kegiatan.
1: Seperti itu. Oke, Bu, ini menarik sekali perbincangan kita, tapi karena keterbatasan waktu, Ibu closing statement terkait dengan topik kita, silakan, Ibu.
0: Iya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan memiliki peran dan tanggung jawab penting, terutama terkait dengan lingkungan dan pertanahan. Agar supaya tidak terjadi permasalahan dalam pembangunan, marilah kepada setiap kita yang melakukan suatu kegiatan berkoordinasi di awal untuk bisa memitigasi sedini mungkin permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Dan kepada masyarakat Kabupaten Fakfak yang saya cintai, untuk bisa lebih memahami peran DLHP agar dalam setiap permasalahan dapat memahami bahwa sebenarnya yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan hak Bapak Ibu sekalian adalah pihak yang memang melakukan kegiatan. Kami bersedia sebagai pihak yang akan menjadi mediator pada saat ada terjadi permasalahan-permasalahan tanah maupun hak-hak masyarakat di Fakfak. Terima kasih.
1: Oke. Kontak pengaduan ada, Ibu? Nomor kontak pengaduan?
0: Bolehlah ke DLHP.
1: Oke, langsung ke kantornya.
0: Kantor DLHP, ya, Bu, ya? Iya.
1: Diterima dengan senang hati segala
0: dengan
1: pengaduan,
0: hati,
1: ya,
0: itu menjadi
1: yang penting masih ranah DLHP, ya, begitu.
0: Yang penting dalam tusinya DLHP.
1: Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Ibu?
0: Mungkin
1: terkait
0: itu
1: dengan
0: sudah
1: topik
0: cukup.
1: Kita? Oh, cukup, ya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung ya bersama kami di 0811-495-9490. Ibu, mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali ya dengan lain pembahasan.
0: Iya, insya Allah.
1: Sukses untuk Ibu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Bersama rekan-rekan di DLHP. Dan juga untuk para pendengar yang masih setia bersama kami, baik itu melalui YouTube RRI Fakfak Official. Saya akhiri perbincangan kita di Fakfak Menyapa untuk pagi ini, Kamis 11 Juni 2026, dan kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.